0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sinewat dari Joshua Oliver ya, dari Osua, jangan kita ubah nama orang ya. Ini menceritakan tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba, Bang Kakak. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 22 Agustus. Artinya, kita akan bahas hal-hal penting yang tercatat dalam sejarah di tahun-tahun yang lalu. Walaupun mungkin nggak semua ya, jadi kita bahas yang tercatat aja dalam sejarah. Dan kita mulai dengan tahun 1286. Waduh, berapa tahun nih? 800-an tahun yang lalu nih ya. Jadi menurut prasasti Padang Roco, disebutkan bahwa Kertanegara, yaitu Raja Singasari di Jawa, menghadiahkan sebuah arca, yaitu arca Amogapasa, kepada Tribuana Raja, yaitu Raja Melayu Dharmasraya di Sumatera gitu. Jadi ya singkatnya di tanggal 22 Agustus ini kerajaan Singasari menghadiahkan arca kepada kerajaan Melayu Dharmasraya di Sumatera gitu. Nah, kemudian emangnya prasasti apa sih ini? Jadi prasasti Padang Roco ini adalah sebuah prasasti yang ditemukan di tahun 1911, Bang Kakak ya. Jadi mungkin sekitar 700 tahun setelah dibuat barulah ditemukan prasasti ini setelah digali-gali begitu ya. Ditemukannya itu di Sungai Batanghari di kompleks percandian Padang Roco di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya tadi di Sumatera Barat. Jadi ditemukannya itu ya di tempat ini sudah diberikan gitu. Dan prasasti ini merupakan sebuah lapik atau alas dari arca Amogapasa yang pada empat sisinya itu terdapat manuskrip begitu. Dan prasasti ini dipahat empat baris dengan tulisan aksara Kawi begitu, dan juga memakai dua bahasa. Ada bahasa Melayu kuno, ada juga bahasa Sanskerta di prasasti tersebut gitu. Dan kini prasasti ini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta, Bang Kakak. Dan ya, biarkanlah di situ ya. Maksudnya kalau misalnya nggak di museum, otomatis nanti itu bakal hancur gitu. Tapi untunglah kemudian sudah ditemukan dan diletakkan di museum gitu. Tapi ngomong-ngomong, ini kalau misalnya di prasastinya sebenarnya bukan tahun Masehi ya, karena yang tertulis di situ tuh setelah diselidiki-selidiki, mungkin bukan tertulis ya, tapi setelah diselidiki dari penemuan-penemuan yang lain, katanya tahunnya itu adalah 1208 Saka. Nah, tapi kemudian kalau misalnya dikonversi ke Masehi ya 1286 gitu. Dan dari tahun 1200-an tadi kita ke tahun 1770. Jadi ada ekspedisi, yaitu ekspedisi James Cook. Mereka ini tiba di ujung utara pesisir timur Australia. Kalau misalnya ngomongin ekspedisi sekarang itu agak lain ya. Ekspedisi sekarang itu jadinya kesannya kayak kurir gitu kan.

Dan Cook ini adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi Hawaii. Selain itu, dia juga merupakan orang Eropa kedua yang berhasil mencapai Selandia Baru. Emang orang pertama siapa? Orang pertama adalah Abel Tasman, begitu ya. Mungkin dari namanya lah kemudian diambil Tasman, jadi Tasmania, Pulau Tasmania gitu ya. Ya harusnya sih kayak gitu sih. Dan si James Cook ini berhasil memetakan seluruh garis pantainya, pantai di Selandia Baru gitu. Jadi orang-orang dulu itu keren-keren ya navigatornya ya. Kita kadang-kadang nengok atlas aja udah gagok-gagok. Aduh, mana ya tadi ya? Mana ya pulau ini tadi ya gitu. Sedangkan mereka itu begitu lewat begitu kan, mereka bisa mengukur, wah ini kayaknya kalau dipetakan segini nih skalanya, perbandingannya dengan yang harus kubuat gitu. Jadi memang setiap zaman itu ada kepandaiannya masing-masing gitu Bang Kakak. Kalau sekarang mungkin kita di teknologi sekarang AI, kita pandai bikin AI gitu kan. Nah kalau dulu mereka pandai di masalah navigasi. Kalau nenek moyang kita pandai masalah melaut ya kan. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Kakak tentang hari ini dalam sejarah. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu Minang berjudul Cinto Palapeh Tanyo dari Anikyu featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minen.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Cogok man cogok dari Adim MF Abang Kakak. Dan sekarang kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 22 Agustus. Kalau tadi kita tahun 1770, sekarang kita ke tahun 1864. Jadi pada saat itu tanggal 22 Agustusnya ada 12 negara yang menandatangani Konvensi Jenewa pertama untuk melindungi korban perang, dan kemudian di situ juga diperkenalkan lambang palang merah. Nah, apa itu Konvensi Jenewa? Jadi Konvensi Jenewa ini adalah perjanjian internasional lah Bang Kakak, yang memang kebetulan lokasinya itu ya di Jenewa. Jenewa di mana? Di Swiss begitu ya, untuk penandatanganannya. Dan perjanjian ini mengatur tentang perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Konvensi ini terdiri dari 4 perjanjian dan juga ada 3 protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan perang. Nah, apa itu 4 perjanjiannya? Jadi ini macam-macam ya. Ada tentang perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di darat. Terus yang kedua adalah perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit dan karam di laut. Gitu ya. Kalau misalnya yang di udara ya nggak ada ya, karena di udara pun gimana ujung-ujungnya jatuh ke bawah juga kan gitu. Terus yang ketiga adalah perlakuan tawanan perang. Terus yang keempat adalah mengenai perlindungan orang sipil pada masa perang. Karena memang kan dulu itu kan masih masa-masanya perang-perang sering ya kan, perang-perang dunia atau perang-perang apa gitu. Kalau sekarang untunglah yang perang masih ada, cuma yang nggak skalanya nggak sampai perang dunia gitu Bang Kakak. Dan juga pada konvensi ini tadi diperkenalkan palang merah atau Red Cross gitu, dengan usulan waktu itu Henry Dunant namanya ya, pada tahun 1901 itu menjadi salah seorang penerima penghargaan Nobel perdamaian untuk pertama kalinya dianugerahkan gitu. Tapi kemudian maksudnya resminya itu di tahun 1901 gitu. Tapi yang diperkenalkannya itu ya pada saat konvensi Jenewa ini gitu. Dan kemudian dari tahun 1864 kita ke tahun 1945. Nah, kalau dari tahunnya kayaknya udah ketebak lah ya, peristiwanya ini dari mana gitu ya. Peristiwanya memang dari Indonesia Bang Kakak. Jadi tanggal 22 Agustus itu ada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dulu kalau misalnya kita belajar PPKN atau IPS, ini sering masuk ya kan, PPKI, terus ada BPUPKI. Mana yang lebih duluan coba? BPUPKI ya, kalau nggak salah ya kan. Baru kemudian ada PPKI. Nah, PPKI atau Panitia Persiapan Indonesia ini tanggal 22 Agustus mereka memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat untuk menjadi Keamanan Umum di Republik Indonesia atau BKR ya. Nah, BKR ini kan ujung-ujungnya jadi apa? Ya jadi TNI gitu kalau nggak salah. Bentar kita cek dulu, takutnya salah nih. BKR berubah menjadi TKR, dan TKR kayaknya Maron harus cek lagi ya. Cuma kalau nggak salah ini memang jadi TNI gitu, seingat Maron di pelajaran sejarah. Kalau kita cross check ini bakal lama soalnya Bang Kakak, tapi ya begitulah kira-kira. Nah, emang PPKI ini apa? Jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Ini adalah sebuah badan yang dibentuk di tanggal 7 Agustus sebenarnya begitu ya, untuk persiapan penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia begitu, atau untuk persiapan kemerdekaan. Nah, anggotanya ini ada banyak Abang Kakak. Pokoknya kalau misalnya yang utamanya ini menurut Muhammad Yapin, PPK ini didirikan pada tanggal tersebut itu bersama dengan ada Soekarno, terus juga Muhammad Hatta, ada Supomo, ada Rajiman Widyoningrat, terus ada Suroso. Pokoknya ini ada sampai 21 lah, kalau sebutkan banyak kali masalahnya. Dan juga ada penambahan selanjutnya, tapi kemudian. Nah, penambahan selanjutnya itu ada 6 orang, yaitu Ahmad Subarjo, Sayuti Melik yang mengetik itu ya kalau nggak salah. Terus ada Ki Hajar Dewantara, terus ada Wiranata Kusumah kelima, ini dari Sunda. Terus ada Kasman Singodimejo. Terus juga yang keenam ada Iwa
Kusuma Sumantri. Nah ini agak susah nih, kenapa? Karena tulisannya dulu masih Koe Soe gitu. Jadi Maron cek-cek dulu Kusuma nih kayaknya penyebutannya ya. Kusuma Sumantri begitu. Nah dari tahun 45 Bang Kakak kita ke tahun 1996. Ini sebenarnya nggak wah-wah kali sih, cuma ini tercatat juga dalam sejarah. Udahlah, nggak usah kita baca lah ya. Pokoknya ada artis yang menikah, ada gitu lah. Krisdayanti menikah dengan Anang Hermansyah, udah gitu aja. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 22 Agustus. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Timur Indonesia. Kayaknya Maron udah lama gak mutar lagu-lagu Timur ya. Kali ini dari Eko Show, Juan Reza dan juga Selisino berjudul Tor Monitor Ketua. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Cuma ngana, poco-poco dari Yopi Latula Bang Kakak. Dan sekarang kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 22 Agustus. Nah, ini sekarang nih peristiwanya nggak enak nih. Kita sekarang ke tahun 2006, atau kira-kira 20 pas ya, bukan kira-kira lagi, pas 20 tahun yang lalu, sebuah penerbangan dari Polkovo Airlines, ini penerbangan 612, jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Dan pada saat itu, akibat kecelakaan ini, 160 penumpang dan juga 10 awak pesawat tewas Abang Kakak. Yang mana kecelakaan ini terjadi pada pukul 15.37 waktu Moskwa, maksudnya waktu setempat kejadian tersebut begitu, pada arah 45 km dari kota Donetsk gitu. Donetsk ini di mana? Donetsk ini adalah sebuah kota di ya antara Ukraina sama Rusia, Bang Kakak. Tapi kalau misalnya kita cek di sini tepatnya itu di Ukraina sih begitu. Dan kota ini didirikan tahun 1917. Nah, tapi kemudian penumpangnya ini banyak tercatat dari Rusia dan Ukraina tentunya ya, karena ini jalur pesawatnya dari situ. Tapi kemudian tercatat juga ada penumpang dari Belanda, Jerman, Prancis dan juga Finlandia begitu. Dan kemudian dari tahun 2006 kita ke tahun 2010. Ada sebuah permainan Abang Kakak. Nama permainannya adalah cut the rope gitu. Cut the rope. Kalau misalnya kita artikan itu potong tali gitu ya, cut the rope bahasa Inggris. Dan ini pada saat itu dirilis untuk pengguna Nintendo 3DS. Apa itu Nintendo 3DS? Ya kalau Nintendo mungkin Abang Kak ada tahu ya, yang dicolok ke TV gitu ya, Nintendo yang biasa yang zaman dulu, terus kita main game, itu konsol game gitu kan. Tapi kalau misalnya yang Nintendo 3DS itu yang portable gitu. Ya mungkin kalau misalnya sekarang itu mirip-mirip Galaxy Fold atau HP Fold lainnya gitu. Tapi kalau dulu ya HP mana secanggih itu kan. Kalau dulu konsol game adanya. Kalau misalnya pun Abang Kakak nggak bisa bayangkan, mungkin Abang Kakak tahu yang namanya PSP atau PlayStation Portable. Nah itu dulu kan satu layar tuh. Nah tapi kalau misalnya Nintendo 3DS ini dia dua layar gitu. Jadi dibuka ada layar di atas, ada layar di bawah. Dan di layar bawahnya tuh di sampingnya ada tombol-tombol untuk main game juga gitu. Dan kalau misalnya ditanya mana yang lebih duluan, PSP atau Nintendo 3DS, jawabannya PSP duluan malah. PSP ini tahun 2004. Nah kalau misalnya Nintendo 3DS tadi kan di 2010 begitu. Dan itu dia ya, gamenya tadi dirilis juga di tahun 2010 bersamaan juga gitu tahunnya dengan Nintendo 3DS dirilis. Dan dari situ Bang Kakak, kita sekarang ke tahun 2018. Ini ada bulu tangkis pada Pesta Olahraga Asia 2018 yang mana kontingen Tiongkok pada saat itu menjuarai nomor bergu putra dan kontingen Jepang menjuarai nomor bergu putri. Ya mungkin ini masa-masanya kita agak-agak kelam mungkin ya perbulu tangkisan kita, makanya kita tidak menang gitu. Tapi yang jelas pada saat itu kayaknya Jepang agak-agak wah nih kan, karena mereka biasa berhasil menang gitu. Padahal biasanya yang menang gitu ya kalau nggak Indonesia ya Cina gitu kan, Tiongkok gitu. Tapi waktu itu Jepang menang. Dan Abang Kakak, sampai di sini dulu kayaknya informasi hari ini dalam sejarah untuk tanggal 22 Agustus. Sekarang juga udah pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Nanti di jam 8 kita akan kembali dengan acara Marco Bar, di mana Bang Kakak bisa telepon dan juga kita berkirim-kirim kabar dan juga membahas sesuatu. Apa yang kita bahas nantilah kita spill ya. Sekarang kayaknya kita putar dulu sebuah lagu dari, bentar, kita cari dulu nih lagu Melayu mana nih. Oh ini dia. Dari Laila Hasyim, Bang Kakak, Pucuk Pisang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Sile, oi, memang sedap kali lagu dari Sile.
4: Wah, enak kali memang, Pak Yung.
3: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
4: Aku pun goyang-goyang di bawah.
3: Tapi dengarkan Sile, ya. Nah. Medan tak batas denganlah sedang, pukullah gendang, beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
4: Mau yang sedap?
3: Ah,
4: ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
3: Jadi?
4: Mainkan Sri Bandang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
3: Boleh.
4: Tarik, Pak Yung.
3: Goyanglah.
4: Goyang.

0: Masih di Perempat Miranda, Bang Kakak. Dan sekarang sudah pukul 8 lebih 12. Kita masuk ke acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan untuk Abang Kakak nanti yang mau bergabung, silakan telepon di 061-846-3115 atau chat melalui WA di 0811-614-4248. Emang kita mau bahas apa ya kan? Ini kok belum tahu kita mau bahas apa dan nelpon-nelpon aja nih. Halo Markobar.
1: Halo Marlo, selamat pagi.
0: Oh, ada Cynthia. Apa kabar Cynthia?
1: Baik, mana ke kampung ya, masuk.
0: Kapan?
1: Malam kampung ya?
0: Semalam.
1: Iya, untuk kampung
0: enggak? Enggak, semalam masuk. Semalam aku masuk apa ya?
1: Malam.
0: Semalam aku masuk jam 10 kalau enggak salah.
1: Kalau gede ke kampung enggak masuk.
0: Masuk, Cynthia yang tak dengar.
1: Oh iya iya.
0: Cynthia sehat?
1: Sehat, baik juga kabar Marlon.
0: Kabar baik juga. Udah sarapan belum?
1: Kita tadi pakai ayam sambal.
0: Wih, sambal. Sambalnya iya. Pedes kan kalau Cynthia kan?
1: Pedes, enak, pedes.
0: Mana enak pedes?
1: Iya, enak loh, pagi-pagi.
0: Ya, itu menurutku maksudnya. Menurutku enggak enak pedes. Beda, oh, beda iya. Orang, beda selera.
1: Oh, gitu ya.
0: Oke, Cynthia.
1: Yo.
0: Tahu enggak hari ini mau bahas apa?
1: Bahas apa?
0: Ya karena memang belum kasih tahu, jadi mana tahu. Kita tuh mau bahas hari ini, menurut Cynthia mana yang lebih bagus? Kecerdasan atau kedisiplinan?
1: Waduh, itu sama-sama bagus sih, dua-duanya sama-sama bagus.
0: Nah, tapi kalau misalnya disuruh pilih salah satu aja gitu, menurut Cynthia lebih bagus mana?
1: Oh, agak sulit dipilih, aku lebih suka lah kecerdasan.
0: Kenapa lebih pilih kecerdasan?
1: Karena tuh kita mampu sama mau apa mengerjakan semuanya kita bisa gitu.
0: Oh, jadi kalau misalnya cerdas itu bisa melakukan banyak hal lah begitu ya?
1: Gitu.
0: Tapi kalau dia nggak disiplin gimana?
1: Kalau dia nggak disiplin?
0: Cynthia tahu nggak banyak orang korupsi itu karena nggak disiplin, nggak ada integritasnya.
1: Kurang.

0: kecerdasan atau ke arah kedisiplinan sekarang?
1: Oh, aku antara ini kedua, antara ini keduanya.
0: Oh, antara keduanya 50-50 gitu ya?
1: Satu kita dua-duanya kita pilih gitu.
0: Menurut Cynthia, kecerdasan itu bisa dilatih nggak sih, atau itu bawaan dari lahir gitu?
1: Itu memang bawaan dari lahir memang mungkin.
0: Kalau kedisiplinan?
1: Baru memang dari kecil tentang kesiplinan sama orang tua, dari kecil aja kan.
0: Oh, dua-dua.
1: Dari kecil diajarkan tentang kesiplinan sama orang tua gitu.
0: Jadi kalau misalnya udah besar gitu, jadinya bawaan dari kecil aja gitu kedisiplinannya gitu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Cynthia?
1: Enggak ada, itu aja.
0: Itu aja. Kayaknya berat kali yang kita bahas hari ini ya.
1: Iya, kok ini tema-tema.
0: Ya karena enggak tahu tema apa lagi. Kalau misalnya kita bahas 17-an udah lewat 17-an. Kalau misalnya kita bahas yang terlalu ringan, kayaknya nanti malah jadi kayak Euro 2 jadinya gitu.
1: Bahas tentang
0: percintaan. Jangan.
1: Iya.
0: Aku nggak tahu boleh atau nggak, soalnya ini masalahnya tentang ini perempat gitu, jadi nggak tahu. Gitu.
1: Apa mengikuti ya, pro satu ya, nggak?
0: Kenapa?
1: Mengikuti apa pro satu?
0: Nggak. Biasa kita mengikuti pro satu itu dari hari Senin sampai Jumat gitu.
1: Oh, ini bebas gitu ya?
0: Iya, karena sekarang hari Sabtu. Oke. Cynthia, ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin mau request lagu?
1: Apa request lagu lah? Ada coba dari pop, enggak dari pop Melayu.
0: Pop Melayu?
1: Yang judulnya Terdiam Sepi.
0: Terdiam Sepi. Bentar ya, aku cari ya.
1: Itu cewek tuh nyanyi, semalam ada tuh.
0: Terdiam Sepi dari Nazia Marwiana.
1: Nazia Marwiana ya.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Cynthia yang antara disiplin dan cerdas gitu. Oke, Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar dan katanya kalau misalnya secara pribadi sih dia lebih pilih yang kecerdasan gitu, karena menurutnya orang cerdas itu bisa melakukan banyak hal, bahkan mungkin hampir semua hal gitu, tanpa harus kesulitan, tanpa harus dibantu orang lain mungkin gitu ya. Dan sekarang ada penelpon selanjutnya, kita angkat dulu Bang Kakak. Halo Marco Bar.
2: Gitu ya.
0: Kenapa tuh?
2: Gitu ya.
0: Nah, inilah malas kenapa. Gitu ya macam ngambek macam apa.
2: Nengok di WA.
0: Iya, tawa tengok lah WA. Telepon lah diutamakan dulu.
2: Itu
0: lah, soalnya kalau yang dari telepon tuh kan orang pasti berusahanya tuh keras gitu biar masuk.
2: Enggak mau biar di mana.
0: Ya lagi nih tau ngapain lah masuk-masuk dua kali. Kalau misal udah masuk sekali itu ya bersyukur aja udah. Apa cerita pagi nih?
2: Tergantung rezeki juga ya itu. Coba-coba.
0: Kalau masalah rezeki-rezekian berarti orang kalau misalnya gini, misalnya dia mencoba untuk menyolong posisi atau antrian orang lain, itu maksudnya rezeki-rezekian juga kan? Enggak, berarti kan itu kan kayak enggak disiplin jadinya.
2: Yalah, ini tema disiplin ya kan.
0: Iya.
2: Aku berarti enggak disiplin.
0: Nah, itu sih silahkan definisikan
2: tapi,
0: sendiri.
2: Tapi itu selalu apakan itu, kalau memang rezeki dapat
0: kita
2: aja.
0: Ya berarti beda prinsip mungkin ya. Beda prinsip mungkin ya.
2: Dari tema.
0: Itu hari ini sehat?
2: Oh, sehat kali, selamanya sehat, mudah-mudahan.
0: Selamanya sehat.
2: Iya, dari kemarin-kemarin tuh.
0: Macam tak pernah sakit ya, aku pun pengen lah kayak gitu.
2: Ikutlah acaranya, makanya.
0: Oh, acara apa?
2: Aku bilang ini buat menjaga gitu.
0: Oh, lagian aku lagi nggak sakit juga kok gitu.
2: Aku kalau soal yang apa itu yang misalnya yang herbal itu nggak sakit pun aku bikin.
0: Oh iya.
2: Makanya itu namanya menjaga. Walaupun misalnya entah sebulan 3 kali gitu. Namanya nggak dekat orang tua ya kan, nggak ada yang buat ya kan.
0: Iya.
2: Namanya di kosan nggak ada alat-alatnya juga ya kan.
0: Betul. Tapi ya udahlah. Kok jadi was.
2: Yang mau buat namanya itu herbal itu kan kayak tradisional punya.
0: Tak ada kompor tempat awa ya kan.
2: Iya. Jadi yang ada apa aja Roto?
0: Kenapa?

0: apa aja yang ada dispenser?
1: Kasur udah pasti. Tempat tidur lah udah pasti ya kan. Baju. Enggak, aku enggak pakai dispenser karena susah dibersihkan dalamnya itu. Kita enggak tahu udah berbulan-bulan berlumut-lumut, kita enggak tahu dalamnya itu kayak mana.
0: Jadi enggak minum-minum air hangat lah.
1: Enggak.
0: Kemana itu?
1: Air hangatnya pakai teko gitu aja yang memang kelihatan kalau berlumut.
0: Yang masak listrik ya?
1: Iya. Oh, iya. Bukan listriknya yang memasak tapi ya kita yang memasak ya.
0: Ya yang pakai listrik kan.
1: Iya bercanda. Itu kita bahas kecerdasan sama disiplin sekarang toh. Itu pilih yang mana?
0: Tapi aku udah bilang aku gara-gara nelpon dua kali itu gara biar aku termasuk orang gak disiplin.
1: Oh berarti pilih kecerdasan.
0: Dua-dua pun jadi.
1: Loh. Enggak maksudnya kalau
0: yang dengar senang ya kan.
1: Enggak, kalau misalnya disuruh pilih lah gitu. Kalau kan enggak mungkin pilih cowok dua gitu kan ya. Ada aja sih. Memang ada aja sih yang cowoknya gak dua. tapi ejeknya lah kalau suruh pilih salah satu, pilih kecerdasan atau kedisiplinan.
0: Aku udah cerdas sudah.
1: Oh, udah cerdas Anda.
0: Dalam nelpon
1: bolak-balik
0: dapat.
1: Oh, gitu ya.
0: Bingung kan?
1: Pede sekali Anda ya.
0: Itulah. Siapa yeah.
1: Ya oke lah berarti
0: ada
1: berarti
0: nggak. Gondok-gondok aja kan.
1: Berarti nggak bisa dipilih salah satu ya? Berarti nggak bisa pilih salah satu ya?
0: Salah udahlah disiplin aja.
1: Oh kenapa pilih disiplin?
0: Walaupun aku cerdas. Karena aku udah cerdas.
1: Oh gitu, jadi karena udah cerdas dan kurang disiplin, jadi kayaknya kedisiplinannya yang perlu diperbaiki gitu ya.
0: Disiplin pun aku ada juga. Sebenarnya di bidang itu dia nggak orang nggak disiplin terserah lah ya.
1: Oh ya awak pun nggak disiplinnya.
0: Itu tiru aja kayak aku.
1: Enggak lah, kita enggak usah tiru-tiruan lah. Kita jadi diri sendiri aja lah.
0: Itulah, barusan ini udah enggak disiplin lagi si Ito.
1: Hah? Kenapa?
0: Udah enggak disiplin si Ito.
1: Masalah apa nih?
0: Saya tengok di WA itu.
1: Hah? Bentar, aku cek WA. Emang Ito buka teleponnya ya? Ini udah kubuka nih teleponnya. Masalahnya tadi enggak mungkin langsung kubuka teleponnya. Sedangkan lagunya masih jalan gitu loh.
0: Gak apa-apa, aku tunggu aja kayak biasa.
1: Lagunya panjang tadi tuh loh, panjang Jermal.
0: Pak, aku minta lagu. Udah habis kan, aku dua-dua cerdas disiplin.
1: Oke, okay. Mau lagu apa nih?
0: Lagu ini, ada dangdut Ambon yang reggae.
1: Hah? Judulnya apa tuh?
0: Gitu dia, itu aja bacaannya.
1: Hah? Dangdut Ambon reggae gitu? Dangdut.
0: Coba lihat, ada gak?
1: Ambon. Bentar lah, masih ngetik ini, sabar dikit. Aduh, ada banyak sih nih hasilnya, yang mana ya? Gambarnya yang mana nih? Ada clue-cluenya nggak?
0: Dia gambarnya kita di apa ini, cewek aja ya kan?
1: Oh, cewek pakai kerudung putih.
0: Yang ngebeat itu dah.
1: Kita tes aja lah dulu ya. Bentar ya.

0: Berarti salah ya?
1: Seru kali.
0: Tak ada lagi yang mana nih? Yang ada yang cowok nih, mau?
1: Coba suaranya.
0: Tunggu ya.
2: 10 tahun pimaran.
1: Ya ini kan ngebeat nih.
0: Ya itu cowok tapi bukan cewek. Ya udah nanti diputar ya.
1: Terima kasih toh. Jangan undang mabiar-mabiar ho.
0: Wih haruslah, haruslah Om Mabiar. Masalahnya kalau misalnya diprotes sama pendengar lain nanti kan tak enak gitu.
1: Enggak be, aku enggak. Udah ya.
0: Ya, jadi lain kali kalau udah masuk sekali ya tahan lah ya. Janganlah masuk dua kali ya.
1: Insya Allah.
0: Ini lah. Yo wes lah. Oke.
1: Sehat-sehat ada.
0: Yuk.
1: Mau ngoras.
0: Horas. Oke, Bang Kakak, ada Farida di Sembada request lagu Ambon dan katanya dia sudah cerdas. Jadi pilih kedisiplinan. Sama kayak beda sama Cynthia ya. Cynthia pilih kecerdasan, kalau Farida pilih kedisiplinan. Kalau Bang Kakak gimana nanti silakan telepon, tapi sekarang kita putar dulu lagu yang di request ya. Ini ada Terdiam Sepi dari Nazia Marwiana. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu dari Fadil Hasibuan, Marpoken Abang Kakak, tentang kehidupan pedagang kaki lima. Dan sekarang kita kembali lagi di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Silakan telepon di 0618463115. Ini kayaknya ada yang nelpon lagi. Halo Markobar.
1: Halo Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Yang tentunya bersama penyiar kita yang tidak asing lagi di mata. Ada Bang Marlon di ujung sana. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Tak asing di telinga lah. Kok tak asing di mata?
1: Tak asing lagi di telinga.
0: Iya.
1: Kita dengar di mana-mana.
0: Betul. Ini juga suara abang tak asing lagi nih. Bang Rudi, apa kabarnya bang?
1: Oh ya jelas lah. Dari kita Rudi di kado dua.
0: Iya. Pro 2, pro 4 nggak asing lagi sama abang.
1: Entah kalau pro... asing lagi. Udah sering keliling ya kan.
0: Entah kalau pro 1 ya.
1: Pokoknya kita ini insya Allah pendengar setia RRI lah pokoknya.
0: Mantap. Berarti tanggal 26 datang bang ya?
1: Ah, insya Allah.
0: Kenapa? Mau ketemu Yasmin?
1: Ya enggak juga lah. Jadi, semuanya lah. Enak semua. Aja. Nah, kalau cuma satu doang mah.
0: Oh. Ya, okay.
1: Ketemuin.
0: Udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah.
0: Sarapan kue ya?
1: Udah sarapan. Ya seperti biasa.
0: Iya, kayaknya Bang Rudi udah hafal kayak roti teh manis ya kan?
1: Setiap hari, Pak.
0: Iya. Jadi kita hari ini bahas masalah pilih cerdas atau disiplin, Bang Rudi. Kalau Bang Rudi pilih yang mana?
1: Kalau aku ya, Bang ya. Cerdas antara disiplin itu milih kedua-duanya. Kenapa gitu, Bang? Kalau kita disiplin. Kalau kita disiplin itu sudah pasti kita itu cerdas, pintar, dan juga kita berilmu. Nah, tapi kalau kita pilih cerdas, belum tentu kita itu dikatakan disiplin. Kenapa begitu? Banyak orang pintar tapi tidak cerdas. Banyak orang cerdas tapi tidak disiplin. Banyak juga orang cerdas tapi akhlaknya nggak bagus kan gitu. Jadi kalau aku itu plus pilih kedua-duanya.
0: Tapi...
1: cerdas, disiplin adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
0: Tapi yang masalah kalau disiplin udah pasti cerdas itu apa udah pasti tuh bang?
1: Kalau disiplin sudah pasti cerdas itu insya Allah udah pasti bang. Kalau kita disiplin itu membiasakan diri untuk disiplin dari segala hal, disiplin waktu, ya, disiplin untuk tidak terlambat, ya, datang ke tempat kantor, tidak terlambat datang ke sekolah, ya, di sekolah kita juga menghormati guru, menyayangi teman, menghormati teman yang lebih tua. Saling berdiskusi soal pelajaran, saling membantu. Nah, yang tidak tahu, yang kurang tahu ilmunya bisa belajar bersama. Itulah bang. Baik. Kalau kita pilih kedua-duanya, disiplin sudah pasti insya Allah cerdas bang. Nah, itu dia bang Marlon.
0: Baiklah, kalau begitu berarti nggak bisa pilih salah satu bang ya?
1: Nggak bisa pilih salah satu. Jadi kita cuma meluruskan. Tadi pertanyaannya apakah disiplin itu bisa dilatih tadi ya? Bisa Bang Marlon. Jadi sebenarnya dari kecil itu kita dilatih untuk disiplin, untuk patuh kepada guru, kepada orang tua kita, ya kan, kepada orang yang lebih tua lah punya. Bisa dilatih sejak kecil. Kalau kita sudah dilatih sejak kecil, pepatah pun akan mengatakan ala bisa karena biasa. Itu dia. Kalau sudah biasa itu udah nggak perlu lagi.
0: Kalau kecerdasan bisa dilatih nggak menurut abang?
1: Kecerdasan? Ya kecerdasan itu bisa juga bang. Dengan cara apa? Belajar.
0: Kalau kayaknya kalau belajar kita melatih kepintaran jadinya sih bang, bukan kecerdasan
1: ya, memang. Pintar dan cerdas itu sebetulnya nggak ada bedanya bang.
0: Beda bang.
1: Oh ya.
0: Kalau kecerdasan itu kecepatan berpikir, kemudian cepat tanggap menyelesaikan masalah. Kalau kepintaran itu kalau misalnya dilatih.
1: Oh, kalau kecerdasan itu tergantung EQ orang masing-masing, Bang.
0: Iya, betul.
1: Kadang kan, ya mohon maaf ya. Ada kadang orang yang kita bukan menghina ya, cara berpikirnya kadang masih kurang gitu kan. Janganlah kita bilang lambat. Kalau kita bilang lambat nanti kasihan pula, singgung pula orang nih. Ya kan, banyak orang yang cara berpikirnya kadang kurang begitu ya. Ada orang yang berpikirnya tuh cepat gitu. Itu sebenarnya tergantung IQ kita lah masing-masing orang. Nah, itulah dia. Kalau kecerdasan memang seperti tadi, nggak bisa dilatih. Karena semakin dewasa orang, sebagian orang sudah semakin ada yang cepat berpikir, ada yang butuh proses kan gitu ya kan Bang. Ah, itu dia.
0: Baik, terima kasih Bang Rudi. Ada lagu yang di request mungkin Bang?
1: Ya, lagunya ini apa nih, bebas ini ya?
0: Bebas.
1: Bebas ya. Aku mau apa aja lah, lagu Sunda aja lah.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya lagu Sunda tuh, Ina Hamparan Sajadah.
0: Ina
1: Hamparan Sajadah.
0: Hamparan
1: Sajadah. Enak tuh dari Dol Sumbang, Bang.
0: Itu artinya apa tuh, Bang? Ina tuh apa artinya?
1: Gak tahu.
0: Oh, gak tahu ya.
1: Tanyalah siapa-siapa.
0: Tunggu ya, Dina Hamparan Sajadah. Kalau Sajadah tahu, Hamparan. Dina Hamparan ini gak tahu.
1: Kalau kita kan bukan orang Sunda.
0: Iya, Abang orang
1: ada
0: apa?
1: Ada kan, Bang?
0: Iya ada, tapi aku kurang tahu Bang Rudi orang apa emangnya?
1: Kalau aku sih orang campuran Bang.
0: Jawa.
1: Jawa sama Minang.
0: Oh iya. Yang dari Jawa siapa? Yang Minang
1: yang
0: siapa?
1: Yang Jawa Mama. Ah. Yang Minang tuh Bapak.
0: Oh.
1: Tapi kalau bahasa Jawa ngomong nggak bandewa.
0: Kalau bahasa Minang?
1: Ngomong Minang, bahasa Minang bisa.
0: Wah tambua cie, ya kan?
1: Tambua cie. Nah. Oke. <Okay. laughs> Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, kalau ada orang ngomong aku ngerti ya, orang ngomong apa. Ya, orang ini bilang apa gitu.
0: Ngomong yang susah ya?
1: Ngomong yang susah.
0: Sama.
1: Kalau orang nanya kan, wis mangan wis. Kadang aku yang jawabnya mudah. Alhamdulillah wis.
0: Iya.
1: Tuh ayo nang omah lah. Nah, kan tidur aja nang omah. Tidur aja di rumah ya kan. Nah, jadi kalau orang ngomong ngerti. Karena kami tiap hari kan keluarga kami dalam bahasa apa menjang nenek lu kan ngomongin bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Tapi di rumah kalau komunikasi bahasa Jawa.
0: Jadi yang
1: tapi kalau aku ngomong nggak bisa.
0: Jadi yang ngomong bahasa Minang siapa? Makanya Bang bisa bahasa Minang?
1: Gak ada. Karena kan kita kan lahirnya di sini. Tapi lahirnya di sini Medan.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi kalau bapak kampungnya ada. Iya apa nih Talu Kabupaten sama Barat
0: iya oke lah
1: jadi cuman aku yang belum pernah ke Padang sama sekali nih.
0: Mungkin rezekinya tahun depan ya semoga.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Yos. Nanti kita putar lagunya Bang ya.
1: Ada kan Bang dari siapa itu Bang?
0: Abang dari kenapa? Dul Sumbang karena Abang
1: Dul Sumbang, ya?
0: Iya.
1: Oh ada pula ya kan. Oke lah ya.
0: Oke.
1: Makasih Bang Balon. Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Bang.
1: Bisa bertemu kita. Hari Rabu masuk apa Pak?
0: Hari Rabu.
1: Iya.
0: Hari Rabu kapan tuh? Tanggal?
1: Rabu besok.
0: Bentar masuk ya. Apa, Pak? Rabu awak masuk. Kok nggak ada? Oh libur awak berarti? Bentar. Hari Rabu. Iya hari Rabu.
1: Pasti ya. Datang nggak banget hari Rabu tuh kan?
0: Oh Rabu tanggal 26?
1: Iya datang 26 Bang.
0: Oh nggak tahu Bang antara datang atau enggaknya.
1: Yang jelas mudah-mudahan kalau badan sehat ya kan bisa ketemu ya kan.
0: Iya amin.
1: Oke lah ya.
0: Oke.
1: Buatnya Bang Balon terima kasih banyak. Nah, udah habis pula waktunya ini jam berapa nih?
0: Iya bentar lagi habis nih. Abang penelpon terakhir lah nih di Markobar.
1: Oke lah ya. Makasih ya.
0: Siap.
1: Yuk selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Bang Rudi. Oke Bang Kakak, ada Bang Rudi di Garu 2 ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan nih, Cynthia pilih kecerdasan, Farida pilih kedisiplinan, kalau Bang Rudi dua-duanya diborong gitu ya. Tapi apapun itu Abang Kakak, kalau misalnya nih baca dari artikel ya, kalau misalnya Abang Kakak butuh konsistensi atau lebih mementingkan konsistensi, maka kedisiplinannya itu lebih penting. Tapi kalau misalnya ingin sesuatu yang lebih cus-cus gitu ya, burst atau gimana ya bilangnya, yang brilian tapi mungkin tidak terlalu konsisten, yaitu pilih kecerdasan gitu. Tapi kalau mau dua-duanya ya memang harus pilih dua-duanya juga sih, cerdas dan juga disiplin. Dan jarang orang yang punya keduanya Abang Kakak. Kalau misalnya Abang Kakak punya keduanya, maka Abang Kakak itu adalah salah satu di antara sedikitnya orang yang bisa punya kedua hal tersebut. Dan selamat untuk Abang Kakak. Sampai di sini Marco Bar kita untuk hari ini Abang Kakak. Nanti jam 9 kita akan kembali lagi dengan informasi Dewi, yaitu destinasi wisata Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Kita putar lagu Dul Sumbang berjudul Dina Amparan Sajadah.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Masih di Perempat Merah ada Bang Kakak, dan sekarang kita masuk ke acara Dewi, Destinasi Wisata Indonesia. Ngomongin tempat wisata ya, kan hari Sabtu enak nih, karena besoknya mungkin kita bisa jalan-jalan. Tapi yang akan kita omongin ini tempatnya jauh Bang Kakak. Kalau kita ngomongin tempat wisata yang di Medan udah pernah soalnya ya, yang di Sumatera Utara juga udah pernah, bahkan yang di ujung Sumatera sampai ujung satunya lagi, dari Aceh sampai Lampung juga udah pernah. Jadi sekarang kita bahas tempat wisata yang di Jawa. Bahkan Jawa juga berapa udah pernah ya kan, Jawa di Jakarta udah pernah, Jawa Barat juga kayaknya udah pernah. Dan sekarang kita bahas yang di Jawa Timur aja ya. Tempat wisata Jawa Timur juga gak kalah menariknya soalnya Bang Kak, dan ada banyak juga. Dan ngomongin tempat wisata di Jawa Timur, itu gak akan pernah lengkap kalau misalnya kita gak nyebut Gunung Bromo. Ya terkenal sekali soalnya ini. Gunung ini adalah salah satu tempat wisata Jawa Timur yang paling populer dan jadi favorit banyak orang karena pemandangannya yang indah dan juga akses yang cukup baik gitu. Jadi gak semua tempat indah itu aksesnya baik. Kebetulan Bromo ini udah dikembangkan, jadi akses ke tempat sana itu ya lumayan bagus gitu. Dan gak kayak gunung pada umumnya, Abang Kakak juga gak perlu trekking sampai berjam-jam gitu ya untuk sampai ke Kawah Bromo, karena bisa naik mobil jeep gitu. Mobil jeep itu kayak mobil apa lah ya, mobil-mobil berandalan kalau di sinetron kayak gitu-gitu. Lalu dari sana nanti Abang Kakak bisa menanjak sedikit ke puncaknya gitu. Jadi beda dengan gunung kebanyakan yang ini. Bahkan masyarakat lokal juga katanya menyewakan kuda yang bisa digunakan wisatawan yang ingin ke puncak namun tidak cukup kuat untuk trekking ke atas gitu. Tapi karena ini banyak fasilitas untuk kesana ya, jadi mungkin perlu banyak uang juga Bang Kakak kalau misalnya mau kesana. Ya sediakanlah sekian gitu ya. Gitu. Dan nanti kita akan bahas tempat wisata lainnya Bang Kakak. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Jun Munte berjudul Pulut Roham. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: kepala ini, aduh.
1: Apa lagi tuh bang?
0: Enggak bu, aduh.
1: Main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah, ah udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus, ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
0: Nah disini lah cari kita beras dari uang ini, ah gimana ya ibu ini?
1: Is, udahlah jauh lah lagi main-main kayak gitu, judi online aja gak bagus loh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Brukliat, Abang Kakak dan juga Sudarto Sitepu berjudul Nangka Nguda. Kita lanjutkan membahas tempat wisata yang ada di Jawa Timur ya. Kali ini kita bahas Kawah Ijen. Kawah Ijen ini adalah salah satu tempat wisata populer di Jawa Timur sejak lama, tetapi tempat ini tengah naik popularitasnya dalam 2 tahun terakhir ya, apalagi ada banyak vlog-vlog di YouTube gitu kan, mereka ke Kawah Ijen gitu, dan itu orang barat pula gitu. Maron pernah lihat soalnya. Terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kawah Ijen ini kini semakin ramai dikunjungi wisatawan karena akses yang semakin baik gitu. Dan daya tarik utama Kawah Ijen tentunya adalah kawah birunya dan aktivitas penambangan belerang yang ikonik di tempat tersebut. Belum lagi katanya daya tarik dari api biru merupakan fenomena alam yang tak banyak bisa dilihat di tempat lain di dunia, Bang Kakak. Jadi apinya itu warna biru dan itu dari kawah-kawahnya itu muncul gitu. Dan untuk mengunjungi Kawah Ijen, cara terbaiknya adalah dengan tur dari Banyuwangi, yang mana jarak antara Banyuwangi dengan Kawah Ijen itu katanya relatif dekat. Tapi walaupun relatif dekat, ini bukan 5 menit, 10 menit ya, 2 jam juga gitu. Dan itu membuat kota yang di ujung timur Jawa ini menjadi pilihan yang lebih baik daripada Surabaya atau Malang katanya ya, tapi ini relatif sih. Kalau misalnya Bang Kakak punya kenangan di Malang atau Surabaya, ya mendingan ke sana. Gitu. Dan kalau misalnya tempat-tempat wisata di Jawa Timur tentunya masih banyak lagi ya Bang Kakak ya, nanti kita bahas. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Tapanuli Tengah, kali ini dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Sebuah lagu dari Pafak Kebanggaka dari Sohia Trio berjudul Berusituan, dan kita lanjutkan lagi membahas tempat wisata yang ada di Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah sebuah taman nasional, Kebanggaka, tepatnya Taman Nasional Baluran. Dan ini bersama dengan Kawah Wijen, Baluran ini menjadi objek wisata yang wajib dikunjungi bagi Kebanggaka yang berlibur ke Banyuwangi. Ya, Banyuwangi di mana ya? Jawa Timur lah. Kita bahas Jawa Timur soalnya. Meski berada di Kabupaten Situbondo, Baluran ini lebih dikenal sebagai destinasi wisata Banyuwangi karena letaknya itu yang hanya sekitar 1,5 jam perjalanan darat dengan mobil dari kota Banyuwangi. Nah, di Taman Nasional Baluran ini ya Bang Kakak akan menemukan landscape alam yang benar-benar beda dari yang biasa Bang Kakak lihat di bagian Indonesia lainnya. Karena biasanya Bang Kakak akan mungkin melihat hutan tropis begitu yang lebat dengan barisan pepohonan. Tapi kalau misalnya di Taman Nasional Baluran, ini punya padang sabana yang bakal mengingatkan Bang Kakak dengan landscape Afrika. Nah, kapan lagi ya kan? Daripada jauh-jauh ke Afrika sana, menyeberang benua, kalau misalnya mau lihat yang sabana-sabana, lihat aja ke Taman Nasional Baluran gitu. Tapi tentunya sediakan uang juga ya. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Kali ini lagu dari Fadli Lubis featuring Nur Sakinah Nasution berjudul Tatap Saroha, sebuah lagu dari Tapanuli Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Kakak Marlon, kali ini di acara Etalase 884. Setelah tadi kita dengarkan musik selama 1 jam gitu ya di Jazz Music. Dan sekarang kita akan putar lagu juga tetap ya. Tapi Marlon akan bagikan juga informasi seputar UMKM. Karena memang ini waktunya untuk ide-ide bisnis dan juga informasi seputar bisnis atau UMKM. Dan sebelum Marlon kasih informasi seputar UMKM, kita putar aja dulu sebuah lagu lagi ya. Kali ini lagu dari Bali ya Bang Kakak. Tepatnya dari penyanyi bernama JG Bulan dengan judul Care Bebek. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang udah muak dengan janji-janji dari pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Medan dan masih bersama Marlon tentunya Bang Kakak. Informasi seputar UMKM ini kita awali dengan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Diselenggarakannya semalam ya di tanggal 21 Agustus yaitu acara Innovation Talk bertajuk Akselerasi Transformasi Digital UMKM, Integrasi Inovasi Digital Menuju UMKM Naik Level, begitu. Dan ini merupakan bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026, yang mana Innovation Talk tersebut atau bincang-bincang inovasi tersebut menghadirkan narasumber dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, begitu. Tapi yang Marlon mau highlight atau bahas utamanya sebenarnya bukan itu ya. Kenapa? Karena poin utamanya pada saat acara tersebut, Bank Indonesia menyebutkan bahwa mereka mencatat bahwa hingga Juni 2026, ya datanya ini, kalau Juli kayaknya belum ada datanya ya, makanya sampai Juni atau mungkin sampai semester pertama aja dulu dicatat gitu. Nah katanya, Curious atau Chris ya, Chris yang benar sih, cuma kebiasaan bilang Curious. Chris telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna serta diterima oleh 44,86 juta toko atau merchant dengan 96,68% diantaranya merupakan UMKM. Nah, 97 lah ya, hampir-hampir tuh 97% dari 44 jutanya itu toko-toko itu tadi itu adalah UMKM gitu. Dan kalau misalnya lihat data tersebut ya, kayaknya nggak ada alasan lagi lah untuk abang kakak yang punya usaha atau punya toko untuk tidak menggunakan Kris gitu ya. Kalau misalnya bingung caranya ya, Marlon udah pernah sebutkan sih di beberapa hari yang lalu gitu ya, cara untuk mendaftarkan Kris. Kalau masih bingung juga, bacalah Google. Tapi kalau misalnya masih ragu juga, ya nggak tahu ya, keraguan ini nggak tahu gimana menghilangkannya. Cuma kalau misalnya ternyata tidak ragu dan bingung, ya di Google banyak ininya kok, banyak caranya kok. Siapa tahu waktu itu nggak dengar Marlon menjelaskan begitu ya. Dan kayaknya memang rugi kalau misalnya Bang Kakak nggak mulai menggunakan Kris sekarang begitu, karena banyak anak-anak muda sekarang tuh yang kalau misalnya mau beli makanan dia perhitungkan dulu nih, ini toko ada Krisnya nggak ya, soalnya aku nggak bawa uang cash gitu. Nah jadi memang itu salah satu faktor yang penting untuk menentukan apakah si anak muda akan beli di tempat abang kakak atau enggak gitu ya. Ayo ya lo, kapan lagi, jangan nunggu 2027 ya, apalagi 2030 gitu, nanti Kris malah udah ini, nanti udah pakai semua tinggal abang kakak nanti yang enggak pakai gitu. Dan nanti kita akan ke informasi seputar bisnis atau UMKM lainnya Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu Jawa dari Didi Kempot berjudul Bojo Loro. Jangan kemana-mana, tetap biar hari Pro 4 Medan.

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ikan Nurjanah dengan Sun Sing Sue, enggak sebuah lagu Jawa ya, yang enggak tahu siapa artinya Sun Sing Sue. Sun kayaknya cium ya. Tapi yang jelas ini lagu tentang orang yang lagi kasmaran atau lagi cinta-cintanya kepada pasangannya. Dan kita lanjutkan dengan informasi seputar UMKM atau bisnis lembaga, Kak. Jadi Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Menteri UMKM yaitu Maman Abdurrahman menyatakan bahwa Kementerian UMKM menambah kuota kredit usaha rakyat atau KUR yang bisa diakses melalui Bank Sumatera Utara itu menjadi 2 triliun gitu. Dan ini katanya tuh disampaikannya saat dia menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Auditorium USU. Dan katanya tuh dengan tambahan kuota tersebut, pihaknya atau pihak Kementerian UMKM itu semakin memperluas akses pemodalan bagi pelaku UMKM sekaligus juga memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi untuk Sumatera Utara. Dan Kementerian UMKM mencatat, secara keseluruhan penyaluran KUR di Sumatera Utara telah mencapai sekitar 11 triliun kepada sebanyak 168 ribu debitur atau yang minjam duit gitu ya. Janganlah minjam duit ya, debitur aja lah, kayaknya lebih enak, lebih halus gitu. Dan dari jumlah tersebut katanya sekitar 1 triliun diantaranya telah disalurkan oleh Bank Sumatera Utara dan menjadi dasar penambahan kuota KUR bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara gitu. Berarti 2 kali lipat naiknya nih Abang Kakak. Jadi yang sebelumnya 1 triliun kemudian menjadi 2 triliun gitu. Nah kalau misalnya yang 11 triliun tadi dari mana? Yaitu dari semua bank maksudnya, khusus Sumatera Utara. Tapi kalau dari semua bank yaitu 11 triliun jumlah yang dipinjam gitu. Jadi apakah Abang Kakak selama ini mungkin tidak dapat kuota kalau misalnya mau minjam di Bank Sumut ya? Nah semoga nanti dengan adanya penambahan kuota ini jadi bisa tuh minjam KUR ya kan di bank. Tapi ingat ya, ini minjam memang maksudnya untuk usaha gitu. Jangan sekedar minjam tak dibayar. Nanti catatan kredit Abang Kakak jadi jelek. Pertama, kedua, ya jadinya ini merusak perekonomian. Soalnya ada orang lain mungkin yang lebih butuh pinjaman tersebut untuk membangun usahanya, begitu kan? Malah dia nggak dapat jadinya mungkin karena kuotanya mungkin udah diambil oleh Abang Kakak gitu. Jadi perhatikan baik-baik ya, kalau misalnya minjam KUR itu ya usahakan memang untuk usaha. Orang namanya aja kredit usaha rakyat gitu. Dan kita akan lanjutkan sebuah lagu Abang Kakak, nanti kita berikan informasi lainnya lagi. Kali ini lagu Batak dari Arul Gorning berjudul Loja. Ini tentang seseorang yang udah capek dengan sikap dari pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minute.

Mangokal Holi adalah salah satu adat istiadat yang masih kental dalam masyarakat Batak Toba dan hingga kini masih dilestarikan karena memiliki makna yang sangat mendalam. Tradisi Mangokal Holi ini adalah upacara adat yang diselenggarakan untuk menggali kembali makam orang yang sudah lama meninggal untuk diambil tulang belulangnya, yang kemudian dipindahkan ke tempat yang baru dan biasanya berbentuk tugu. Rangkaian upacara dalam tradisi tersebut merupakan bentuk ekspresi penghormatan masyarakat Batak Toba terhadap leluhur, sekaligus bertujuan untuk mengeratkan tali kekerabatan di antara keluarga atau marga.

0: Sebuah lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Ana, artinya cincin emas abang kakak. Dan kita ke informasi lainnya seputar bisnis dan UMKM. Jadi Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu Pak Maman Abdurrahman memastikan bahwa peraturan presiden tentang transportasi digital akan mengatur hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online atau ojol dan juga perusahaan aplikasi. Pak Maman mengatakan bahwa Kementerian UMKM akan memiliki peran dalam pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan terhadap hubungan kemitraan tersebut. Dan dia menjelaskan juga bahwa kewenangan Kementerian UMKM dalam ekosistem ojol juga mencakup pemberian akses terhadap berbagai insentif bagi pengemudi ojol yang nantinya masuk ke dalam kategori usaha mikro. Nah, kenapa kok gitu? Karena memang ada wacananya Bang Gagak bahwa pengemudi ojol atau driver ojol nanti akan dikategorikan sebagai pelaku UMKM. Ini memang masih pro dan kontra ya. Ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Karena kan ini kan hubungannya mitra sebenarnya. Jadi, apakah kemudian nanti akan kena pajak apa gimana? Kurang tahu ya. Nantilah kita lihat gitu. Dan melalui status sebagai pelaku usaha mikro, pemerintah juga ingin pengemudi ojol tidak hanya mengandalkan pendapatan dari layanan transportasi daring, tetapi memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha lain. Dan Pak Maman juga mengatakan bahwa pemerintah akan menjelaskan substansi aturan secara lebih komprehensif setelah perpres tersebut ditetapkan, peraturan presiden tersebut ditetapkan. Yang mana memang sebelumnya DPR RI dan juga pemerintah sebelumnya telah merampungkan pembahasan untuk peraturan presiden ini tentang transportasi online yang mengatur angkutan orang, angkutan barang, dan juga makanan gitu ya. Ya gimana ya? Ya sebaik-baiknya aja lah nanti ya. Semoga nanti kalau misalnya udah ada peraturan presiden, semakin sejahtera aja sih kita berharapnya ya pengemudi ojol. Karena kadang-kadang kita lihat ada yang mengeluh, aduh nggak dapat orderan satu hari ini gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu di sosial media, nggak tahu betul apa enggak ya, karena kan sosial media kadang-kadang nggak betul juga gitu. Tapi ya semoga nantinya dengan peraturan ini situasi menjadi membaik abang kakak. Dan ya kita doakan aja yang baik-baik untuk negara kita dan juga untuk masyarakatnya. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari timur Indonesia, yaitu dari Justy Aldrin dan juga Toton Karebo berjudul Balai Pulang. Ini tentang seseorang yang sudah lama tidak berjumpa dengan pujaan hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai katumbaku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan. Dari beta, kalian pun tanpa pulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Eko Show dan juga Ferry Cloud dengan judul Lu Kenal Veronica Ko, ya, sebuah lagu dari Timur Indonesia Bang Kakak yang kayaknya udah viral di sosial media ya, atau media sosial. Dan kita lanjutkan informasi seputar bisnis atau UMKM Bang Kakak, melanjutkan informasi dari Ojol tadi ya, atau ojek online. Pada kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu Pak Maman Abdurrahman juga memastikan bahwa pengemudi ojek online tetap berhak mendapatkan bonus hari raya atau BHR dari perusahaan aplikasi maupun meskipun nantinya statusnya itu akan menjadi pelaku usaha mikro gitu. Jadi walaupun udah jadi statusnya pelaku UMKM begitu ya, ya tetap aja dapat BHR nantinya, bonus hari raya gitu. Dan pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan mengenai keberlanjutan BHR bagi pengemudi ojol setelah pemerintah menyiapkan peraturan presiden tentang transportasi digital yang juga mengatur posisi pengemudi transportasi daring sebagai pelaku usaha mikro. Dan selain itu, Kementerian UMKM juga akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara pengemudi ojek online dan juga perusahaan aplikasi begitu. Tapi sekali lagi ya, sekali lagi Marlon jelaskan bahwa Maman atau Pak Menteri UMKM ini juga belum merinci ketentuan yang akan diatur dalam perpres itu nantinya tentang transportasi digital tersebut. Namun dia memastikan aturan itu akan menjelaskan secara komprehensif mengenai peraturan dan juga pembinaan ekosistem transportasi daring gitu. Jadi ya intinya sih tetap dapat BHR gitu ya. Jadi jangan anggap nanti nggak dapat BHR gara-gara statusnya jadi pelaku UMKM gitu. Dan Abang Kakak, sekarang sudah pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai di sini dulu informasi UMKM di etalase 884 kita. Nanti jam 12 kita akan kembali lagi tapi dengan informasi yang lebih umum, entah itu informasi budaya atau informasi yang ringan-ringan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan. Kita putar dulu sebuah lagu Minang dari Aniqiu dan juga Tommy Bolin, Kudo Basi. Ya maksudnya kuda besi alias kereta gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Minang dari Adim MF dan juga Aljo Buset Abang Kakak ya, berjudul Anak Sipasan. Ini ketawanya tadi hahaha, seram juga kalau didengar ya. Nah Abang Kakak, kita ke informasi lainnya. Kali ini informasi yang lebih umum ya, atau kebudayaan. Jadi Majelis Kaum Betawi atau disingkat dengan MKB melakukan Kongres Luar Biasa atau KLB di Jakarta pada hari Jumat kemarin yang membahas mengenai perubahan nomenklatur organisasi tersebut menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi, LAKB. Mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Fauzi Bowo atau yang biasa dikenal dengan Bang Foke juga ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Adat LAKB tersebut. LAKB tersebut sekaligus juga menetapkan kaidah dasar kelembagaan. Bang Foke mengatakan bahwa perubahan kelembagaan ini bukan sekedar persoalan pergantian nama aja ya, tapi bagian dari upaya membangun wadah bersama yang memiliki dasar hukum dan juga mampu menaungi seluruh elemen masyarakat Betawi. Dan katanya penyesuaian tersebut berkaitan dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menyebut Lembaga Adat kan dan juga Kebudayaan Betawi. Jadi Pak Foke menilai semangat utama dari proses tersebut adalah membangun kebersamaan dan memperkuat persatuan masyarakat Betawi. Dengan demikian, berbagai unsur yang selama ini berada dalam organisasi maupun komunitas berbeda tetap dapat memiliki ruang dan berhimpun dalam satu wadah adat. Itu. Jadi kayaknya kalau misalnya ganti nama, cakupannya jadi lebih luas lagi gitu Bang Kakak ya. Dari yang tadinya Majelis Kaum Betawi menjadi Kongres Luar Biasa. Menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi. Jadi salah ini. Ya intinya dari majelis menjadi lembaga adat begitu ya. Jadi kayaknya mencakupnya itu cakupannya lebih luas lagi. Dan kongres tersebut yang dilakukan mereka kemarin itu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan masyarakat Betawi dan juga menghimpun kembali berbagai potensi Betawi yang selama ini masih tersebar begitu. Ya, yang lain mungkin mau mengubah nama juga. Kayak kalau misalnya yang di Batak apa ya, ada Batak Bersatu gitu kan, mungkin mau ganti nama silakan aja ya. Yang penting sesuai dengan peraturan dan juga tidak yang sampai melakukan aksi yang gimana-gimana begitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Pak-Pak, dari trio Simmer Farah dengan judul Teduh Mulak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Beleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, beleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Beleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi beleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi beleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi beleng. Beleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti beleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan beleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, menjelang azan zuhur pada pukul 12.32 nanti, kita dengarkan terlebih dahulu pengantar azan, yaitu sholawat Hifzul Bilad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

sebagaimana Tuhan, saling berbagi kebaikan. Insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah dan husnul khotimah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Jun Monte dengan lagunya berjudul Rohaku Bangga Kak, sebuah lagu Batak tentang ketulusan seorang dalam mencintai. Dan kita masih di Perempat Medan, Bangga Kak, tentunya masih bersama Marlon juga. Kita punya informasi lainnya seputar budaya. Pagelaran Sabang Merauke bertema Hikayat Serikandi Nusantara dilaksanakan di Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat mulai Jumat tadi malam. Ya semalam lah gitu ya. Para penonton ini disuguhi dengan pertunjukan seni kolosal yang tidak hanya megah secara visual, tetapi juga memuat pesan kuat mengenai peran perempuan dan warisan budaya Indonesia. Pagelaran Sabang Merauke Hikayat Serikandi Nusantara ini menyorot perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah, membawa penonton ke daerah-daerah di Nusantara lewat cerita. Ada wastra, tari, dan juga musik tradisional serta kisah-kisah yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat ditampilkan di satu panggung dalam pertunjukan yang terlihat dipersiapkan secara matang tersebut. Nah, kisah-kisah yang ditampilkan dalam pagelaran Sabang Merauke Hikayat Serikandi Nusantara itu menunjukkan peran perempuan sebagai pilar utama peradaban dan juga penjaga nilai. Pagelaran tersebut digelar itu dari semalam Abang Kakak, tanggal 21 malam sampai dengan tanggal 23 nanti gitu. Kita mau lihat bisa ya, tapi naik pesawat lah sana ya, jauh soalnya di Jakarta sana. Dan produksi pertunjukan itu melibatkan sekitar 1.700 pelaku seni. Dari jumlahnya 1.700 sudah terbayang lah semegah apa Abang Kakak ya. Waduh, sayang kali kita gak bisa lihat ya kan. Termasuk juga katanya ada 15 penyanyi, 387 penari, terus ada satu grup band, lalu ada musisi-musisi yang memainkan 50 alat musik tradisional. Ada nggak kira-kira hasapi di situ ya, atau mungkin gordang 9 di situ, nggak tahu ya. Terus juga ada 119 anggota paduan suara dan juga ada 60 musisi orkestra. Dan penyelenggaraan pertunjukan yang menampilkan 103 koreografi dan 28 lagu itu juga melibatkan 11 tim koreografer dan juga 16 desainer kostum. Kalau melihat jumlahnya, waduh, kayak apa ya, kayak sayang kali tak bisa lihat gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, jauh Abang Kakak ya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari Osen Huta Soit Abang Kakak, sebuah lagu berjudul Tarpaima. Ini tentang seseorang yang menunggu kepastian dari pujian hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Perempat Medan.

Abang dan kakak, sekarang sudah pukul 12.57 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu di hari yang kayaknya panas nih ya. Semoga abang kakak di jalan nggak kepanasan atau ya mudah-mudahan tadi bawa jaket mungkin atau udah bawa payung kian ya. Nah, setelah ini akan ada Hanum yang akan menemani abang kakak sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 8 malam maksudnya pukul 20. Untuk itu abang kakak jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas, yang resmi gitu. Bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit. Paninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul mateng tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu. Proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Rasanya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah. Warnanya juga tergantung selera kita, mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera. Tapi biasa kalau teh manis standar itu kan, kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah pas, kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodo, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air. Setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu, baru kita tokok lah gitu. Artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa.
2: Waduh.
1: Ya, itu bisa. Udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.

0: tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling nggak kita konsumsi sendiri lah, nggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu nggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga nggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya ininya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi ditanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih. Gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo loh ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, nah, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
1: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi Features Dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang dan Kakak, dimana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan ya di sepanjang hari ini ya. Hari ini hari apa ya? Hari Sabtu, malam Minggu. Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Nah, buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan ya. Suara Budaya Nusantara dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik pastinya ya. Dan biasanya kalau misalnya jam-jam segini tuh kita akan ada informasi dan musik-musik daerah ya. Sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang bersiap-siap makan, bersiap-siap bingung mau makan apa ya, pikirkanlah dulu mau makan apa ya, jangan ketawa-ketawa. Nah, akan Hanum hadirkan ya kembali lagu-lagu daerah pastinya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Para musim nami, di sol arong lagu permintaan, sian anak rantau. Alarangan soal nasi dan mabike lagu dangdut. Atok para musim nami, baik kau maju lagu, Abang Ganteng.

0: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul and Beatrice Voice is in the house.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau Abang dan Kakak nih di rumah nih nggak tahu mau ngapain, biasanya ngapain sih? Kalau misalnya lagi nggak ada ngerjain apa-apa nih, udah siap nih ngerjain masak, ngerjain rumah ya kan? Mungkin ada beberapa orang yang suka scroll media sosial ya, karena memang scroll media sosial atau nengok-nengok sosmed ini menyenangkan ya. Apalagi ketika kita sedang bosan atau punya waktu luang. Namun kalau misalnya ini dilakukan terlalu lama, waktu ini bisa habis tanpa terasa ya. Jadi waktu sia-sia aja gitu ya. Tidak banyak hal yang kita dapatkan karena scroll-scroll segala macam itu. Nah, coba beberapa saat ini gantilah kebiasaan itu untuk melakukan hobi-hobi yang benar-benar disukai. Misalnya hobi yang bukan hanya untuk mengisi waktu luang, tapi juga yang bisa untuk mengenal diri sendiri. Ada banyak pilihan hobi yang bisa Abang dan Kakak coba, misalnya membaca ya, memasak ya, berkebun, terus apa lagi ya, olahraga, fotografi, terus kalau misalnya yang suka konten juga bisa ya, jadi konten kreatif ya. Nah, pilihlah kegiatan yang memang membuat kita ingin terus belajar dan ingin mencoba hal-hal yang baru atau hal-hal yang mengikuti tren gitu ya. Menekuni hobi ini juga bisa membantu mengasah kemampuan baru. Misalnya hobi menulis nih, bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi, atau jangan-jangan bisa jadi nulis novel gitu ya. Atau kalau misalnya masak nih, kalau misalnya yang hobinya masak bisa jadi usaha baru ya kan, bisa bikin kue ya kan, dijual lagi, lumayan dapat duit ya. Dan hobi ini juga harus memberikan kesempatan untuk beristirahat dari rutinitas yang terkadang terasa melelahkan ya. Terus kalau misalnya melakukan sesuatu yang disukai, ini pikiran juga jadi lebih rileks dan suasana hati pun juga ikut membaik. Gak perlu langsung cari hobi yang sulit, cari hobi-hobi yang gampang aja ya. Hobinya nonton Num. Oh, gimana ya kalau nonton ya? Ya mungkin jadi ini ya, sinopsis cerita kali ya. Nah, mulailah dengan hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian lihat apakah aktivitas tersebut membuat kita merasa nyaman dan tertarik. Daripada terus-terusan tenggelam dalam layar ya, atau terus-terusan scroll TikTok. TikTok gak boleh disebutkan ternyata ya. Sesekali boleh lah ya waktu itu untuk dicoba hal-hal yang baru dengan hobi yang sederhana. Mana tahu kita bisa menemukan kemampuan, passion, bahkan peluang untuk dapat mencari cuan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, akan Anum informasikan beberapa informasi-informasi menarik dengan lagu-lagu pastinya ya, sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah mau menjelang pukul 2 ya, pukul 14 nanti akan ada irama musik keroncong ya, akan Anum hadirkan. Yang mau tidur bisa lah ya, tidur-tidur sejam sebelum nanti di Pro Dangdut tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi nanti akan tetap Anum hadirkan dengan lagu-lagu yang enak ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Ya, lagu keroncong Selendang Sutra dari Sam Saimun ya, yang sudah Hanum hadirkan ya, mengenang-mengenang masa lalu ya, kalau dengar-dengar lagu keroncong ini ya, terutama yang mungkin tahun 60-an ya, 50-an, 70-an gitu ya. Tapi lagunya ini memang enak ya untuk dibawa tidur. Enggak sih ya, memang enak. Terus kan liriknya juga bagus gitu. Apalagi ini banyak lagu-lagu yang di zaman-zamannya keroncong lagi naik-naiknya, itu biasanya lagu-lagu mengenai kemerdekaan gitu ya, tentang perjuangan, tentang nama sebuah kota gitu ya. Karena banyak ya judul-judulnya ini yang Anum lihat nih, ada Bengawan Solo, ada Yogyakarta gitu, ada apa lagi tadi, ada Putri Solo, mungkin menceritakan tentang cewek ya. Ada Malioboro juga, banyak ya. Jadi kayak salah satu musik yang dulu untuk menyenangkan hati ya pada zaman-zaman dahulu kala ya. Nanti kan Anum hadirkan lagi lagu-lagu keroncong pastinya. Dan biasanya ya, bukan dan biasanya ya, beberapa hari ini kalau Anum masuk di musik keroncong, pasti musiknya betul-betul yang keroncong asli, yang bukan yang lagu pop yang dikeroncongin. Karena ya kita wajib tahu ya, ini kan lagunya lagu-lagu lama gitu ya. Kita akan dengarkan lagi nih lagu selanjutnya, ada Bengawan Solo ya dari Kaesang. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Ya, lagu Sundari Sukoco ya dengan judul Bandar Jakarta yang dirilis pada tahun 1993 dan lagu ini telah dirilis sebagai single kedua dari 10 lagu pada album Suci Dalam Debu ya. Itu tadi lagu Sundari Sukoco ya. Enak ya lagunya ternyata ya kalau kita dengar-dengarkan dengan seksama ya. Ada suara-suara kapal ya sebelum memulai lagu tadi ya. Kita dengarkan dulu ini lagu selanjutnya ada Dinda Bestari dari Edi S. Putra. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Di luar panas ya, panas sekali ya. Kalau panas-panas gini tuh enaknya minum air kelapa ya. Kenapa Anam bilang enak minum air kelapa? Karena air kelapa ini, terutama pohonnya ya, dikenal sebagai pohon dengan sejuta manfaat, dengan segudang manfaat kesehatan dan kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Air serta daging buahnya ini menyimpan sejumlah zat gizi, sementara bagian lainnya ini juga dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lain-lainnya ya. Dilansir dari rri.co.id, air kelapa muda ini mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram, air kelapa ini menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan fosfor. Sangat ini ya, kandungannya sangat, sangat gemuk lah kalau kita bilang ya. Kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh. Juga kandungan ini membuat air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Manfaat lainnya juga mencakup membantu melancarkan buang air besar ya, meningkatkan stamina tubuh serta membantu menjaga tekanan darah. Kalium dalam air kelapa juga berperan dalam menyeimbangkan efek natrium dan membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung ya. Meski bermanfaat, konsumsi air kelapa juga harus diperhatikan karena kandungan kaliumnya ini dapat menjadi masalah bagi kondisi tertentu ya. Konsumsi berlebihan beresiko untuk menyebabkan hiperkalemia atau terutama pada individu yang dengan gangguan fungsi ginjal. Selain airnya, daging kelapa juga menjadi bagian penting ya untuk dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi santan juga bisa. Daging kelapa juga mengandung banyak zat gizi dan lemak serta menjadi bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan ya. Selain itu, perbedaan usia kelapa juga mempengaruhi pemanfaatannya karena kelapa muda ini lebih banyak dikonsumsi bersama airnya sebagai minuman. Namun kelapa yang lebih matang ini umumnya dagingnya ini dijadikan santan atau campuran untuk makanan ya. Itu tadi informasi-informasi ya. Nanti akan Anum hadirkan kembali informasi lainnya. Kita dengarkan lagi pastinya lagu-lagu keroncong sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara, masih di alunan musik keroncong ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan, jangan gara-gara lagunya keroncong ya jadi ngantuk ya. Tetap perhatikan keselamatan adalah yang utama. Nah, buat Abang dan Kakak yang juga baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan ya. Anda juga bisa mendengarkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id, di streaming ya, dia di sudut kanan tuh biasanya, tinggal pencet ya, cari ya RRI Medan atau Perempat Medan bisa ya, atau juga bisa dengan mendownload aplikasinya di RRI Digital ya, bisa juga mendengarkan semua stasiun RRI dari Aceh sampai ke Maroke ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya, RRI ada di mana-mana, ada di hatimu dong pastinya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara, masih Anum hadirkan lagu-lagu keroncong enak untuk dibawa tidur sebelum nanti kita dangdutan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

4,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya Kemerdekaan Indonesia turut melahirkan berbagai karya yang menggambarkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air dan identitas bangsa. Salah satunya lagu Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Ismail Marzuki yang menghadirkan gambaran tentang keindahan serta kekayaan alam Indonesia. Ismail Marzuki menciptakan lagu tersebut sebagai karya yang menggambarkan rasa cinta terhadap Indonesia melalui penggambaran alam Nusantara. Lagu ini memperlihatkan Indonesia sebagai negeri yang indah, subur, makmur, dan memiliki tempat khusus di dalam hati masyarakat. Gambaran mengenai Indonesia aman, makmur, serta memiliki tanah subur memperlihatkan kekayaan alam sebagai bagian dari identitas bangsa. Keadaan tersebut menjadi alasan munculnya rasa kagum sekaligus penghargaan terhadap negeri yang menjadi tanah air bersama. Makna lagu tersebut tidak sebatas menggambarkan keindahan alam, tetapi juga memperlihatkan rasa syukur terhadap Indonesia. Pesannya dapat dipahami sebagai ajakan untuk menghargai kekayaan negeri sekaligus menjaga keberadaan alam sebagai warisan bersama. Hingga sekarang, Rayuan Pulau Kelapa tetap dikenal sebagai karya yang menggambarkan kecintaan dan kebanggaan terhadap Indonesia. Lagu tersebut menunjukkan bagaimana keindahan Nusantara dapat menjadi sarana menumbuhkan rasa memiliki terhadap tanah air. Itu tadi berita Pro4 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhud, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 19 November dari Megi Z ya, mengawali perjumpaan kita di Prodangdut makin asik makin yahoo. Nah, buat abang dan kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115 atau dari WhatsApp kita di 0811614428. Halo.
1: Prodangdut makin asik makin yahoo.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Kak Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Lumi udah lama kali?
1: Waduh, pastinya sehat Kak Anum, bahagia pas juga Kak Anum.
0: Iya.
1: Pokoknya merdeka lah Kak Anum.
0: Iya, udah lama ya.
1: Iya, terakhir kemarin tuh dengar Anum di Markoba, di Peraja. Ini baru bisa on air sama Kak Anum di Prodangdut lagi.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bisa jumpa lagi, ya. Jumpa lagi sama penyiar cantik baik, ya kan pokoknya.
0: ngapain aja hari ini Bang?
1: Aduh, biasanya duduk-duduk nyantai, golek-golek aja di kamar kan panas sekali kan, mau keluar pun panas kan.
0: Iya ya, sama negara kita ya.
1: Iya, entah kalau sore, entah nanti malam biasanya udah redup, ya gitu kan. Semalam gitu kan, juga hujan juga malam sini kan.
0: Iya, hujan di sana ya. Di sini pun kayaknya tadi malam ada gerimis-gerimis karena jalan lumayan becek ya.
1: Iya, makanya itu. Kuatnya kalau ada panas, malam pastinya mendung hujan lah itu kan.
0: Mau request lagu apa hari ini Bang?
1: Lagunya Pengobat Cinta kan.
0: Pengobat Cinta?
1: Dari Ropika Asna ini sama Wulan Permata kan.
0: Coba ya, Anum cek dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu kayak lagu baru ya?
1: Iya, baru-baru.
0: Oke, pantas gak ada di sini ya. Sebelah kanan berarti ini kok
1: ya,
0: lagu baru.
1: Kanan,
0: ya, Pengobat Cinta.
1: Iya, Ropika Ismail sama Wulan Permata.
0: Wulan Permata. Pengobat Cinta. Rofiqoh Isnaini dan Wulan Permata. Oke, ada nanti Anum puterin ya.
1: Iya, Kak Anum sehat selalu Kak Anum ya.
0: Oke.
1: Selamat malam mingguan lah Kak Anum, jam 8 udah pulang malam minggu ya Kak Anum ya.
0: Iya, kayaknya enggak sih cepet-cepet tidur karena besok masuk subuh.
1: Oh iya juga ya, di subuh masuk lagi pagi, aduh. Pokoknya sehat selalu Kak Anum ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi di Lubuk Pakam ya, request lagu Pengobat Cinta Rofiqoh Isnaini dengan Wulan Permata ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi masih Anum buka di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yuhu. Apa kabar Cynthia?
2: Kabar baik, gimana kabar Anu?
0: Alhamdulillah. Gimana siarannya, bagus gak sih suaranya? Soalnya tadi suaranya kayak bercampur dengan Pro 3.
2: Bagus sih, sini udah bagus.
0: Udah jadi, bagus ya.
2: Ini kayak radio manual yang radio biasa.
0: Gak suara yang gresek-gresek kali gak sih?
2: Enggak
0: ya. Bagus ya.
2: Sama kayak orang aja bagus.
0: Iya. Cynthia udah makan belum?
2: Udah tadi jam 1:30 siang pokoknya.
0: Weh, kenapa cepat sekali? 12:30. Jamnya jam 2 dong.
2: Nanti kita tahan lapar gitu.
0: Oh, begitu ya. Kalau Hanum tadi makannya pun jam nyampe sini tadi 12:30 ya. Sama berarti kita makan ya.
2: Iya, yeah, kita gak sama makan tapi kita diundang masing-masing.
0: Iya, berarti kita makan sama namanya itu ya.
2: Makan sama. Makan apa ya, berbareng punya RRI ya.
0: Iya, kapan? Itu tanggal 26 lah datang.
2: Oh, datang sana ya?
0: Iya.
2: Nanti lah, gak ada apa yang bawa sana, gak dibawa.
0: Gak ada yang bawa ya.
2: Ini gak tau kalau jauh-jauh, kalau yang jauh-jauh soalnya.
0: Iya. Oke deh, tidak apa-apa. Mauri.
2: Kalau ada yang nganter sana, kalau ada yang nganter ya.
0: Ah, kalau ada yang nganter datang ya.
2: Gitu.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Itu apa coba dari apa? Apa dari Dewi Persik?
0: Dewi Persik ya, yang mana?
2: Yang apa itu lagu-lagunya dari TV?
0: Oh, yang ada di sini ya. Bentar, Anum buka dulu ya. Dewi Persik. Ini ada Aku Rindu, ada Biduan, ada Bulan Yang Tersembunyi, ada Diam-Diam, ada Diriku Berharga, Gerimis, Indah Pada Waktunya, Khayalan Anak Perawan, Mimpi Manis, My Darling, Nikahi Aku Suka, Cahaya Mentari, Diriku Berharga, Ngomong Dong, Semua Karena Cinta, Suara Hati.
2: Coba yang Suara Hati juga.
0: Suara Hati ya.
2: Suara Hati kita.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
2: Tadi masuk malam, masuk pagi tadi ya. Tadi masuk jam 10 ya.
0: Tadi Anum.
2: Iya kan.
0: Anum masuk jam, sebenarnya masuknya jam 3, cuman harusnya kan hari ini yang masuk ini. Jadi ya tukar, kayak mana ya bilangnya. Gak bisa datang yang masuk di part 2. Jadi kami bagi 2 sama Bang Marlon.
2: Malam terpagi, kemarin terpagi dia masuk.
0: Iya.
2: Iya,
0: begitulah ya kan.
2: Iya.
0: Karena memang jam 12:30 juga udah sampai sini, aman lah.
2: Aman ya.
0: Iya. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang mau request di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614248 ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Yuhu.
3: Assalamualaikum Kak Anum, baru ucap suhut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ririn baru udah manik.
3: Iya, apa di kabar kakak?
0: Di kabar apa? Ririn,
3: saya.
0: Gimana suasana di sana? Sepertinya sama ya, panas juga hari ya.
3: Haredang.
0: Iya.
3: Panas.
0: Panas banget.
3: Ampun. Dari tadi Ririn ngadem di kamar.
0: Iya, karena kalau di luar panasnya luar biasa ya.
3: Iya, betul kak. Nah, luar biasa betul.
0: Iya kak. Iya, tadi Anu bawa motor kan biasanya mau pakai jaket gitu ya kan, biar menahan angin gitu kan. Saking panasnya tak jaket disimpan, tak pakai jaket aku tadi, saking panasnya.
3: Kalau Ririn kan kak, kalau panas, kalau lagi mau keluar naik sepeda motor pakai sarung tangan,

0: Serem juga sih.
1: Mau request lagu apa nih?
0: Kak, lagunya apa ya, Kak? Bebek ngambang sewaktu sendirian. Bebek ngambang deh.
1: Ya, itu siapa yang nyanyi? Lupa aku.
0: Siapa ya, Kak?
1: Bebek ngambang. Kayaknya... Bebek ngambang. Kayaknya lagu tunggu ada ini bebek ngambang Zaskia Gotik.
0: Ha, itu deh.
1: Oke?
0: Ya, oke.
1: Okay. Oke deh, nanti Anu puterin ya. Oke.
0: Selalu dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Semoga sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 3 penelpon ya. Yang mau request lagu lagi boleh nanti Anum buka ya setelah 3 lagu yang akan Anum hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap pastikan di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara, masih di Prodangdut, makin asik makin yahut ya. Ya, buat Abang dan Kakak yang mau request masih hanum buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428 ya. Tepat pukul 15 lewat 45 nanti akan azan sholat asar ya. Masih hanum buka yang mau request lagu sebelum azan sholat asar berkumandang nantinya ya. Ada Laila di Perbaungan ya, request lagu Roma Irama yang bebas ya. Oke, langsung aja dulu hanum puterin lagu yang masuk. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 15 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara, masih bersama Hanum di sini ya pastinya ya. Tadi ada lagu Elvi Sukaisi Bisik-bisik Tetangga yang di request sama Awa. Yang ada di Labuhan Batu Utara ya. Untuk itu buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau dari WhatsApp di 0811614428. Ada siapa nih? Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum, nama saya Mifta dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Boleh request lagunya Kak, lagunya dangdut dari Roma Irama. Judulnya Yatim ya Kak, jangan salah diputar. Buat Kak Metuga sampai tuntas ya. Terima kasih Kak, assalamualaikum. Yang judulnya cuman Yatim gitu gak ada ya, yang ada Yatim Piatu. Ya kayaknya Kak, itulah Yatim atau Yatim Piatu judulnya. Kalau ada putarkan ya Kak, suaranya menjadi hati itu Kak, enak. Oke, nanti Anu puterin ya lagunya ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu masih Anu buka ya di 0618463115 ya. Ada lagu Roma Irama, Yatim Piatu. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahud ya. Itu tadi lagu Selalu Milikmu, Ikke Nurjannah ya. Yang mau request lagu lagi boleh di request ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin sore.
1: Makin asik makin yahud.
2: Makin asik makin yahud, lupa.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Gak perlu tahu namaku.
1: Masa?
2: Lupa-lupa aja.
1: Pak Ari di Klambir. Iya. Apa kabarnya, Pak?
2: Ya, sehat walafiat dah.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa hari ini?
2: Ikke Nurjannah juga lah, tapi selamat malam.
1: Selamat malam, duhai kekas. Itu?
2: Yang kuplo penyanyinya Hanum.
1: Iya,
2: aku rasa, aku gak tahu penyanyinya.
1: Kita yang coba kuplo. Ya. Selamat malam. Mana dia?
2: Ada gak?
1: Selamat malam, harusnya sih ada. Ikke Nurjannah lah pasti.
2: Iya, tapi kalau yang koplo terasa atau apa?
1: Oh, mau yang koplo ya? Yang koplo kayaknya bukan Ikke Nurjannah. Gak apa-apa?
2: Gak apa-apa. Ada laki-laki, laki-laki gak ada.
1: Perempuan. Pokoknya yang koplo ya?
2: Iyalah, yang penyanyi dari perempuan tuh gak apa-apa.
1: Oh, gak ada. ada. Yang koplo, Epita Mala. Bukan Ikke Nurjannah, Epita Mala. Nah, koplo. Koplo tapi ya, numbuat ya.
2: Ya.
1: Oke, ada nih Arneta Julia Adela.
2: Ya, terima kasih Mbak ya.
1: Yo.
2: Selamat sore, selalu.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari di Klambir 5 ya, request lagu Selamat Malam dari Arneta Julia Adela. Nih dia lagunya yang versi koplo ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi masih anum buka di 061-846-3115 atau juga boleh dari WhatsApp kita di 0811-614-4248 ya. Pro Dangdut seperti biasa hanya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita langsung puter dulu deh lagu yang udah masuk ya. Yang tidak dibacakan mungkin nanti anu langsung puterin aja lagunya ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum ya. Terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Anu, Pro Dangdut makin asik makin yahut. Putarkan lagu Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku, dari Bu Ade Harahap di Marelan Pasar 5. Terima kasih Mbak Anum yang baik hati. Baik Bu Ade ya, Bu Ade Harahap, nanti Anum puterin lagunya ya. Yang mau request lagu lagi masih Anum buka di 0618463115. Atau boleh dari dari WhatsApp kita di 0811614428. Ini tiba-tiba sudah ada koor di sini ya, menyanyikan lagu dangdut. Ya, ini aku putarkan lagi lagunya. Banyak kali ternyata artis-artis di Promat ini ya. Pening awak. Buat abang dan kakak yang mau request, Anum buka ya di 0618463115 ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut makin asik makin yahoo.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warga belakang. Apa kabarnya Pak Abdullah?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dong, alhamdulillahnya sehat sampai hari

0: ini ya kan Pak?
1: Iya ya.
0: Mau request lagu apa ini Pak Abdullah?
1: Lagunya kutitipkan kepadamu.
0: Apa itu kutitipkan kepadamu, itu lagu apa itu judulnya?
1: Oh ya, itu kutitipkan kepadamu. Ona Sutra.
0: Ona Sutra ya, coba Anam cek dulu. Kutitipkan kepadamu.
1: Ini
0: di sini.
1: Aku judulnya.
0: Hah?
1: Titip cintaku.
0: Oh itu judulnya. Itu dia. Kalau dicari itu gak ada tuh. Titip cintaku. Titip cintaku. Tapi yang nyanyi sih Ona Sutra. Oke ada nih. Titip titip cintaku. Ada.
1: Ya udah.
0: Baiklah.
1: Sampai jam 8
0: sih. Sampai jam
1: 8. Apa? Sampai jam 8.
0: Iya sampai jam 8 Pak Abdullah. Capek.
1: Capek lah ya, ini ngimpal-ngimpal aja ya.
0: Iya, Bang Marlon tadi sampai jam 1.
1: Kok sampai jam 1 kok lewat gitu?
0: Iya, kayak mana lah, begitulah ya.
1: Kekurangan personil ya.
0: Bukan kekurangan personil, kan ada yang kemalangan, harusnya Kak Asma yang hari ini masuk.
1: Iya, jadi cuit-cuit lah ya.
0: Iya, harus begitulah ya.
1: Iya, gak apa-apa. Mungkin besok-besok giliran kita minta tolong.
0: Iya, betul itu Pak. Bu Nur Hayati lagi ngapain?
1: Apa?
0: Bu Nur Hayati lagi ngapain, Pak?
1: Lagi beres-beres mau ke rumah sakit ke nanti.
0: Ke tempat siapa, Pak? Ada yang ini, sakit?
1: Ada tetangga sini.
0: Oh.
1: Bukan... saudara bukan gitu kan, tapi dia sudah dari dulu mengakuin neneknya anak kita lah gitu kan.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ya sekarang kita lah jadi anaknya gitu.
0: Kirim salam sama Bu Nur Hayati ya Pak.
1: Iya terima kasih. Iya. Yang sakit ini Nur Mahayati.
0: Sama juga hampir mirip namanya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Salam mama keluarga di rumah nanti ya.
0: Baik Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdullah ya. Request lagu Ona Sutra Titip Cintaku ya. Masih Anum buka deh yang mau request lagu lagi ya di 0618463115. Atau dari WhatsApp di 0811-614-4248. Atau ini yang dua orang-orang di depanku ini gak ada yang mau request. Gak mau. Gak. Ya udah nanti ya. Hah? Pia Palen. Ya oke lah. Ini entah kenapa hari ini ini ya tak ada yang mau nelpon. Entah kenapa ini gak ngerti lah Hanum ya. Mungkin banyak yang dari WhatsApp habis pulsa kali ya. Ya mungkin. Oke Hanum langsung puterin aja nih lagu-lagu yang udah masuk ya. Jangan tinggalkan aku dari Imam S. Arifin ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Via Valen di sana menanti, di sini menunggu. Ajep-ajep ya. Enak juga lagunya ternyata. Kita masih ada di Pro Dangdut, makin asik mas, makin yahud, walaupun sudah sekitar 9 menit lagi ya tersisa waktunya. Buat Abang dan Kakak yang mau request boleh, masihan satu lagu lagi mungkin di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp ya. Tepat pukul 17 nanti akan ada jazz musik sampai pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Trenggalek ini baru saja menggelar acara tradisi Metri Bumi pada Kamis 20 Agustus 2026. Di Taman Kili-Kili dan Sumber Air Kedengkuo, Dusun Bendogolor, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul. Dan tradisi ini telah turun-temurun menjadi agenda tahunan bagi warga Trenggalek. Metri Bumi bukan sekedar budaya yang sudah mengakar, lebih dari itu, ia menjadi bentuk kepedulian dan simbol masyarakat terhadap keberlangsungan kelestarian alam. Hubungan antar manusia dan alam semesta dimaknai sebagai ikatan yang tidak terpisahkan dan saling mendukung satu sama lain. Pada Metri Bumi juga tersimpan nilai-nilai gotong royong, warga berkumpul bersama, duduk lesehan, dan menikmati hidangan bersama yang telah didoakan oleh sesepuh. Tujuannya menumbuhkan rasa persaudaraan, toleransi, dan ikatan sosial atau solidaritas yang kuat antar sesama. Mengutip dari catatan Kemendikbud, dalam buku warisan budaya tak benda, doa bersama dan tumpeng menjadi simbol penyerahan diri dan permohonan agar bumi terus menjadi berkah dan menjaga manusia yang tinggal membersamainya. Itu tadi berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

ஜஸ்மிஸ் ரொம்ப அதிகமான

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Surya Hafni SOSI dari Pojalu Kemenak Medan dengan judul Menjadi Generasi Merdeka Berakhlak Mulia. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat kehidupan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan yang penuh keberkahan ini. Salawat beriring salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat Mutiara Sore Pro 4 FM yang berbahagia, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah dengan tema Menjadi Generasi Merdeka yang Berakhlak Mulia. Sahabat setia Mutiara Sore Pro 4 FM yang dimuliakan Allah. Bulan Agustus selalu mengingatkan kita kepada perjuangan para pahlawan bangsa. Mereka berjuang dengan pengorbanan yang luar biasa demi mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan yang panjang, pengorbanan jiwa dan raga, serta persatuan seluruh rakyat Indonesia. Namun sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan dengan baik? Apakah kita sudah menjadi generasi yang membanggakan agama, keluarga, dan bangsa? Atau justru kita masih menjadi budak dari kemalasan, hawa nafsu, media sosial yang tidak bermanfaat, pergaulan yang buruk, serta sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam? Sesungguhnya, kemerdekaan yang paling agung adalah kemerdekaan hati, yaitu ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya dan memilih jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dimulai dari perubahan pada diri kita sendiri. Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati Allah, hakikat kemerdekaan menurut pandangan Islam ialah Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Maka dari itu, orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Ia mampu berkata tidak kepada keburukan, mampu meninggalkan maksiat, mampu menahan amarah, mampu menjaga lisannya, mampu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya menurut Islam. Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun berada, pentingnya akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam akhlak bagi umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan inti dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rajin beribadah tetapi masih suka berbohong, menghina, menfitnah, atau menyakiti orang lain berarti masih harus memperbaiki akhlaknya. Karena akhlak adalah cerminan dari keimanan seseorang. Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun berada. Ciri-ciri generasi yang merdeka, yang berakhlak mulia, yang dibutuhkan bangsa Indonesia ini, yang pertama ialah beriman dan bertakwa yang merupakan menjadi pondasi kehidupan kita di dalam masyarakat. Orang yang memiliki iman akan takut melakukan dosa, meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Yang kedua, jujur. Kejujuran merupakan modal utama kesuksesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya, karena kejujuran beliau. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan kunci keberhasilan. Dalam Islam, mengajarkan disiplin melalui sholat lima waktu yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian, menghormati orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ayat ini mengajarkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan menghormati guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita ilmu. Tanpa guru, kita tidak akan mampu memahami ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, hormatilah guru sebagaimana kita menghormati orang tua. Sahabat budaya Mutiara Sore Pro 4 FM yang berbahagia. Tantangan generasi zaman sekarang berbeda dengan generasi kita terdahulu. Jika dulu penjajahan dilakukan dengan senjata, kini penjajahan hadir melalui penyalahgunaan teknologi, informasi yang menyesatkan, budaya konsumtif, dan gaya hidup yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama. Dan yang menjadi tantangan tersebut antara lain adalah penyebaran berita bohong yang belakangan makin susah kita bedakan antara yang real dan yang hoax. Perundungan ataupun pembulian, baik secara langsung maupun melalui media digital. Kecanduan game atau media sosial yang banyak sekali terjadi pada anak-anak zaman hingga mengabaikan belajar dan ibadah. Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, pergaulan bebas, menurunnya rasa hormat kepada guru dan orang tua. Karena itu, kita harus memiliki benteng berupa iman, ilmu, dan akhlak. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Sahabat Budaya Mutiara Sore Perempat FM, kisah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Beliau memiliki kesempatan untuk membalas perlakuan orang-orang yang dahulu menyiksa dan mengusir beliau. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau, Nabi kita, justru memaafkan mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari itu tidak ada pembalasan terhadap mereka. Inilah bukti bahwa akhlak mulia lebih kuat daripada dendam atau apapun. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya dan memaafkan orang tersebut. Cara kita menjadi generasi merdeka yang berakhlak mulia adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Ini sangat penting untuk diri kita sendiri. Membaca Al-Quran, menghormati orang tua dan guru, memilih teman yang baik, menggunakan media sosial secara bijak, belajar dengan sungguh-sungguh, menjauhi narkoba, perjudian, dan pergaulan yang merusak. Selalu berdoa agar diberi kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Marilah kita mengisi kemerdekaan kita pada saat ini bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan belajar dengan tekun, menjadi pelajar yang jujur, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi warga negara yang taat hukum, menghasilkan karya yang bermanfaat, menjaga nama baik, agama, dan bangsa kita. Prestasi tanpa akhlak hanya akan melahirkan kesombongan. Namun, prestasi yang disertai akhlak yang mulia akan membawa keberkahan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Sahabat Budaya Mutiara Sore Pro 4 FM, sebagai penutup, kemerdekaan merupakan amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita menjadi generasi yang merdeka secara fisik, tetapi masih dijajah oleh kemalasan, hawa nafsu, kebencian, dan perbuatan maksiat. Marilah kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran, menghormati orang tua dan guru, serta mampu mengisi kemerdekaan dengan karya nyata demi agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita generasi penerus yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, serta senantiasa berada dalam lindungannya dan ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

beragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya seperti biasa kalau hari Sabtu malam Minggu di jam 19 nih sampai jam 20 kita akan ada di irama Ragam Irama Nusantara khususnya Manado ya. Akan Anu hadirkan lagu-lagu Manado pastinya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Seperti hari ini malam Minggu, lagunya juga Malam Minggu dari Tantowi Yahya ya.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, karena memang jam-jamnya macet nih ya. Apalagi ini malam minggu ya, banyak yang keluar main-main. Apalagi katanya ada konser juga ya di daerah Lapangan Merdeka. Jadi agak-agak hindarilah perjalanan yang menuju ke arah Lapangan Merdeka. Cari jalan alternatif lainnya biar tidak kena macet ya. Nah buat abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga streaming langsung di www.rri.co.id ya. Hanum akan tetap menemani Abang dan Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, di Indonesia ini dengan populasi mayoritas muslim yang lebih banyak ya dibandingkan dengan negara lain, kita juga merayakan berbagai perayaan agama, namun ya perayaan yang sangat penting di dalam kalender Islam seperti Maulid ini dirayakan di Indonesia ya. Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad ini dikenal dengan nama Maulid Nabi yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Dan di Indonesia perayaan Maulid ini diselenggarakan dengan berbagai cara dan dengan sejumlah acara ya. Tujuan dari digelarnya berbagai acara Maulid Nabi ini adalah mengingat momen kelahiran Nabi Muhammad dalam ajang silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur. Kalau di daerah Aceh sendiri ya, di desa Lamglup Plang ini disebut dengan Meripe karena masyarakatnya berpatungan untuk membeli sapi atau keperluan lainnya, dan setiap memperingati hari raya ini masyarakat desa Lamglumpang ini merayakan dengan memasak bersama dengan menu wajib daging sapi dengan kuah semacam kari ya. Berbeda di Sumatera Barat, kalau di Sumatera Barat sendiri dirayakan oleh setiap keluarga dengan membuat pohon hias yang diberi tanda daun bungo lado. Dan pohon hias ini kemudian disumbangkan ke panti asuhan. Selain itu, kalau di Yogyakarta, di Keraton Yogyakarta dikenal dengan Grebek Maulid, yaitu perayaan yang selalu dipenuhi oleh masyarakat yang datang dengan antusias karena keraton ini akan mengeluarkan berbagai gunungan berisi hasil alam dan aneka makanan di halaman Masjid Besar Kauman, Yogyakarta. Nantinya masyarakat yang datang ini akan berusaha untuk mengambil isi gunungan tersebut ya. Nanti akan Anu hadirkan kembali informasi lainnya ya, pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Selanjutnya Maulid Nabi di Jepara, Jawa Tengah ini dirayakan dengan membaca Kitab Al-Barzani yang mengandung syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Setelah membaca kitab tersebut, masyarakat Jepara akan melanjutkan perayaan ini dengan kegiatan tausiah dan doa bersama. Kalau di Bali sendiri, ini dirayakan dengan mengarak Bale Saji yang berisi hiasan bunga dari telur dan kertas ya. Makna dari telur ini adalah melambangkan kelahiran. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tradisi Maulid Nabi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang bernama Karts Ramang-Ramang Maros ini dirayakan dengan mengarak ratusan paket makanan menggunakan lebih dari 50 perahu di sepanjang sungai. Perayaan di sungai tersebut merupakan perwujudan rasa cinta kepada Nabi dan rasa syukur atas nikmat sungai yang telah memberikan mata pencaharian. Acara tersebut juga dilengkapi dengan hiasan ribuan telur. Acara ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis alias tidak dipungut oleh biaya apapun. Sedangkan di Lombok sendiri ya, ini diselenggarakan dengan membaca solawat Nabi dan syair Al-Barzanji. Selain itu masyarakat di Lombok juga akan mengadakan berbagai lomba dan arak-arakan mengelilingi kampung ya. Itu tadi ya berbagai acara maulid yang ada di Indonesia ya, tradisi-tradisinya yang sudah Hanum hadirkan ya. Kita akan dengarkan lagi lagu-lagu Manado pastinya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19:47, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya juga Hanum harus undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena hari ini ya akan ditemani dengan Kiki Koswara sebagai penyiar kita ya. Dan nanti jangan lupa akan ada obrolan budaya Sumatera Utara. Untuk hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026 dan kali ini kita spesial ya karena kedatangan tamu ya salah satunya narasumber kita adalah Ramanta Sinulinga selaku Direktur Lektoba Traditional Music Festival 6.0 ya menembus pasar global musik, world music, tradisi dan peluang musik mart di Sumatera Utara. Nanti akan dihadirkan di Pro4 Medan tepat pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Untuk penutup Anum hadirkan lagu drama legenda ya untuk hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026 ada Raja Bunu Mangkat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro4 RRI Medan.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunu, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Obati raja, tolong sembuhkan dia.
3: Baik ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan raja tabib?
3: Maafkan saya ratu, sepertinya sakit raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan raja?
3: Mohon bersabar ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunu.
4: Ratu.
2: Iya, raja.
4: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka. Begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunu akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunu. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunu, Pangeran Paninting Taru.
5: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunu.
6: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
5: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Kau pergilah temui mereka.
6: Baiklah, siapakah nama kedua tabib itu?
5: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
6: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
5: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
6: Baiklah.
7: dekatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bumi, ia tetap menempuh perjalanan itu.
8: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
6: Suara siapa itu?
8: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
6: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
8: Aku ada di dekat jurang. Tolong selamatkan aku.
7: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
8: Tolong selamatkan aku! Tolong!
6: Cepat! Cepat ulurkan tanganmu!
7: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: Hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu. Kau bahkan tidak sempat membawa tabib sakti itu ke istana.
1: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunuh setelah Raja Bunuh meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
0: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
1: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu, Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
3: Tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
0: Baiklah, Nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
3: Terima kasih, Nak.
0: Nenek tinggal di mana?
3: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
0: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah, Nenek. Ikutlah saya. Ayo naiklah. Naiklah ke atas kuda ini.
1: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
3: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
4: Kurang ajar. Aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
1: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas memacu laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
0: Akhirnya, aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
4: Nyai Jaya! Nyai Jaya! Mangku Amat! Oi, Mangku Amat!
1: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunuh pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunuh pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Dadang, kesempatan hari ini. Senang sekali kembali saya Kiki Koswara menemani Anda di edisi hari ini ya. Walaupun suara saya serak mungkin ya, saya lebih ngamen beraktivitas di luaran sana Abang Dadang di edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 ya. Dan khusus untuk hari ini kita akan menghadirkan obrolan budaya Sumatera Utara dengan tema menembus pasar global, world music, tradisi, dan peluang musik mart di Sumatera Utara. Kita akan hadirkan narasumber yaitu Bang Ramanta Asinulinga, yaitu Direktur Like Toba Traditional Music Festival 6.0 ya. Baik, hari ini untuk Anda hingga pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di obrolan budaya mengenai tema kita kali ini, world music, tradisi, dan peluang musik mart di Sumatera Utara. Kita sapa dulu untuk Anda Abang Nenaka di pagi di menjelang malam ini ya, di 0618436305, boleh juga untuk WhatsApp di 0811614448 untuk Anda yang ingin menanggapi obrolan budaya kita hari ini. Kita sapa dulu nih Bang Ramanta. Selamat malam nih Bang. Iya, oke. Okay. Sudah terhubung gak sih? Boleh cek lagi cek. Ya.
1: Malam Bang.
0: Malam ya.
1: Malam.
0: Oke, okay, gimana kabarnya nih?
1: Baik Bang, baik.
0: Baik ya, malam minggu gak kemana-mana ya?
1: Enggak Bang, khusus untuk ini aja Bang, diskusi kita aja.
0: Perempat ya?
1: Iya, perempat aja Bang.
0: Oke, okay, keren. Baik, kita panggil Bang Ramanta aja ya Bang.
1: Boleh Bang, boleh.
0: Siap. Ini menembus pasar global, world music, tradisi, dan peluang musik mart di Sumatera Utara. Sebelum ke tema kita kali ini, Bang Ramanta ini kan aktif di Rumah Karya Indonesia ya?
1: Benar Bang.
0: Boleh di spill dulu dong, Rumah Karya Indonesia itu seperti apa sih? Terus bagaimana tentang kiprahnya begitu di Sumatera Utara ini?
1: Oke, okay. Ya Rumah Karya Indonesia itu sebuah komunitas yang memang fokusnya adalah pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Jadi di sana ada bidang musik, rupa, film, teater yang memang basisnya adalah kebudayaan gitu. Jadi tahun ini Rumah Karya Indonesia sudah 13 tahun.
0: Sudah lama juga ya?
1: Sudah lama.
0: Okay.
1: Konsisten terus dari tahun ke tahun untuk melakukan pengembangan kebudayaan gitu.
0: Iya. Ini proyek atau pekerjaan dari Rumah Karya Indonesia ini biasanya berupa apa yang ditampilkan atau yang dihadirkan untuk penikmat musik tradisi?
1: Oke. Ya, di Rumah Karya Indonesia kita memang dari lintas seni. Ya, lintas seni yang memang base-nya adalah tempat kita berkreasi, berkarya. Ya, Rumah Karya Indonesia ada beberapa festival setiap tahunnya. Ada Like Toba Traditional Music Festival yang di sini saya sebagai direktur, kemudian ada Seribu Tenda, ada juga Like Toba Film Festival, ada Jong Batak Art Festival gitu.
0: Dan masih banyak lagi.
1: Masih banyak lagi.
0: Wah, keren ya. Dan di Rumah Karya sendiri supportnya bagaimana sih untuk bisa tetap eksis gitu dengan kegiatannya? Apakah memang untuk masyarakat sendiri tidak ada hal yang harus berbayar atau seperti apa di Rumah Karya Indonesia?
1: Kita memang terbiasa menghadirkan kesenian itu dari masyarakat untuk masyarakat juga. Jadi karena kita memang by riset ke lapangan, kemudian kita menghadirkan festival ke masyarakat yang kita selalu menghadirkan secara gratis Bang. Nah di tahun ini mungkin di Like Toba Traditional Music Festival tahun ini kita mau mencoba pakai tiketing tapi tidak mahal lah gitu.
0: Oke, okay, tetap ada ya.
1: Tetap ada.
0: Tapi worth it lah dengan penikmat musik kita di Sumatera Utara ya. Nah ini gagasannya mengenai world music tradisional dan peluang musik mart di Sumatera Utara, inisiasi dari Rumah Karya, itu bisa diceritakan gak Bang bagaimana tentang awal mula inisiatifnya?
1: Sebenarnya Like Toba Traditional Music Festival ini yang tahun ini adalah tahun ke-6. Awalnya adalah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi pada masa pemerintahan Nadiem Makarim ya. Nah akhirnya ada program namanya Festival Musik Tradisi. Nah kita disupport untuk membuat event musik di Like Toba, kemudian kita membuat Like Toba Traditional Music Festival. Nah, tapi secara pendukungan hanya sampai 3 tahun. Nah, jadi tahun ke-4, 5 dan ke-6 kita memang mandiri, Bang.
0: Oke. Okay. Nah, di dalam world music, tradisi dan peluang musik ini kan tentu proyek ini tidak sendirian ya. Artinya bukan hanya Rumah Karya Indonesia. Ini siapa aja yang ikut andil di dalamnya untuk bisa menampilkan musik tradisi tapi juga bisa menembus pasar global?
1: Iya. Ya, seperti yang saya bilang, kita komunitas, artinya kalau komunitas adalah kita bekerja. Kita bekerja, dan memang setiap tahunnya Lektowater Astronomy Festival itu punya banyak, kita coba komunikasi untuk sponsorship. Ya, ada dari Kementerian Kebudayaan saat ini, kemudian ada dari Disput Parekraf, Sumatera Utara, ada juga dari Nemo Caldera, The Caldera Nomadic Escape, ya di Kabupaten Toba, kemudian ada juga dengan Akpar, ya. Jadi memang kita sistemnya kolaborasi, tidak hanya sendirilah gitu bang.
0: Iya. Dan yang mengerjakannya, apakah dari Rumah Karya itu juga menggandeng beberapa talent atau apa gitu untuk bisa berkolaborasi?
1: Iya. Kita memang selalu usahakan berjejaring lah ya bang ya, supaya tidak sendiri untuk membangun kebudayaan ini, karena melakukan pengembangan dan pelestarian kebudayaan itu cukup berat ya. Jadi kita tidak mau sendiri, kita juga membangun jejaring sesama komunitas di Sumatera Utara, kemudian kita juga membangun jejaring komunitas dengan Sumatera, kemudian internasional gitu. Dan memang Lektowater Astronomy Festival tidak satu tempat setiap tahun bang, kita ganti-gantian, kadang di Karo, kadang di Toba, kadang di Simalungun dan Pak-Pak gitu.
0: Sesuai dengan apa namanya tema yang akan digulirkan nanti di tahun-tahun berikutnya begitu ya.
1: Benar bang.
0: Dan ini di sini kan ada world music, emang seperti apa sih world music ini, boleh dijelaskan juga?
1: World music ini sebenarnya istilah. Istilah sebenarnya kalau sejarahnya itu kan cukup panjang ya. Bagaimana sebenarnya world music ini adalah salah satu gagasan atau garapan untuk menyetarakan musik tradisi kita setara dengan musik modern gitu. Jadi tidak ada perbedaan bahwa maksudnya kecantikan atau estetika musik itu kan relatif. Nah, relatif. Jadi tidak ada posisi bahwa musik modern lebih oke dari musik tradisi. Nah,

Ya, Anda masih bersama kami program 4 Remeh dan Suara Budaya Nusantara. Obrolan kita kali ini menghadirkan narasumber kita, Romanta Asinulingga, merupakan Direktur Lake Toba Traditional Music Festival 6.0. Wah, ini menarik sekali nih ya. Nanti untuk abang dan kakak yang ingin juga bertanya, boleh silakan ya berpartisipasi di 0618463115, SMS WhatsApp 0811614424.

0: 48 ya. Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan begitu Kang Bang Naga, boleh silakan. Kita masih memberikan kesempatan untuk Anda hingga pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Bang Ramanta, kita ngobrol lagi nih mengenai world music, tradisi dan peluang musik mart di Sumatera Utara. Ini mengenai tradisinya seperti apa aja sih yang akan nanti ditampilkan dan kapan begitu acara world music ini?
1: Oke. Kita coba satukan persepsi dulu ya Bang, bahwa musik tradisinya bukan berarti pure ya Bang, kita pure musik tradisi. Nah, tapi bagaimana sebenarnya kita menghadirkan musik tradisi itu sesuai dengan zamannya. Nah, katakanlah seperti penggabungan musik tradisi dengan modern khususnya. Nah, jadi di Lekto Watarsional Music Festival, kita memang menghadirkan bagaimana sebenarnya grup-grup di musik tradisi itu bisa berkolaborasi dengan gaya atau perkembangan zaman sehingga bisa menggait generasi zaman sekarang atau anak-anak muda untuk menghargai musik tradisi itu. Nah, itu sebenarnya poin penting yang ingin kita coba sekaligus ingin menghadirkan ekosistem musik tradisi itu menjadi lebih kuat di, khususnya di Sumatera Utara gitu Bang. Itu harapan kita sebenarnya, makanya kita membuat Lekto Watarsional Festival itu selama 5 tahun ini. Kita membangun ekosistemnya, melakukan festival-festival di beberapa wilayah, khususnya di kawasan Danau Toba. Nah, tujuannya sebenarnya untuk menumbuhkan rasa empati dan simpati dari anak-anak. Dan itu sudah kita buktikan, ternyata itu berhasil. Gitu.
0: Jadi untuk menarik minat generasi muda tentunya. Benar. Ya. Jadi bahwa musik daerah pun kalau dikemas dengan baik, artinya bisa dikenal juga di kancah luas ya.
1: Benar Bang.
0: Oke, ini sudah ada pertanyaan kita dari Facebook nih Bang. Horas Bang Ramanta, ini Bu Lubis di Medan katanya gitu. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi musisi lokal Sumatera Utara dalam membawa musik tradisi ke pasar global? Horas katanya gitu. Silakan ditanggapi.
1: Horas, ya Bang Kiki, siapa?
0: Bang, bukan Bang, ini Ibu nih.
1: Oh, itu Bu Asma Lubis ya?
0: Iya, Bu Lubis, iya.
1: Oke, okay. Ya, tantangan kalau musik tradisi itu sebenarnya banyak dan sebenarnya bisa diatasi sebenarnya Bang.
0: Oke.
1: Nah, musik tradisi kita itu kan saat ini terkesan
0: kuno gitu.
1: Kuno, ya? Tertinggal gitu. Jadi mungkin saya juga pernah merasakan dulu ya.
0: Misalnya,
1: ngapain sih main musik tradisi kuno gitu. Nggak cool gitu ya Bang. Nah, ternyata sebenarnya permasalahannya adalah kita belum menghadirkan terlalu banyak event-event yang berbasis tradisi gitu. Kita selalu kalau kita sebutnya itu kita selalu ke barat-baratan gitu. Padahal sekarang di wilayah musik tradisi Bang. Eropa itu sudah melihat ke Asia. Ada tiga yang mereka lihat. Indonesia, India, kemudian Cina. Nah, jadi mereka base-nya memang sekarang sudah melirik, menganggap itu sebagai acuan gitu. Nah, tantangan terbesarnya bagi kita musisi tradisi ya, kita tidak konsisten. Kita mau ke arah kemana gitu.
0: Jadi kebalik ya, kalau orang barat malah melirik ke timur ya kan.
1: Benar.
0: Orang timur malah ke barat-baratan gitu.
1: Jadi
0: ini mengembalikan persepsi bahwa musik tradisional juga bagus, keren jika dikemas dengan baik begitu ya.
1: Benar-benar Bang.
0: Nah. Saya penasaran nih, kapan tanggal mainnya?
1: Di acara kita.
0: Iya.
1: Acara kita itu di 5 dan 6 September.
0: Oke, di mana?
1: Tempatnya di Kabupaten Toba, di The Caldera.
0: Oke, jadi apa namanya, siapapun boleh hadir di situ ya?
1: Boleh, boleh.
0: Untuk para wisatawan yang ingin juga ke Caldera Toba tanggal 5 sampai tanggal 6.
1: Benar.
0: Ada gelaran World Music ya.
1: World
0: seperti
1: Music.
0: Itu dari Rumah Karya. Nah, nanti bocorannya nih, bocorannya gak apa-apa ya. Apa yang akan ditampilkan di sana?
1: Oke. Nah, kegiatan ini menjadi baru dan musik mart ini, world music mart ini merupakan yang akan pertama di Sumatera, bukan di Sumatera Utara, pertama di Sumatera. Akan ada delegasi dan juga performance. Nah, delegasi kita ada 9, delegasi itu kita sebut sebagai orang yang akan membeli karya kita. Nah, jadi akan ada dari Jazz Gunung Bromo, ada Warta Jazz, ada Aksian Festival di Bali, kemudian ada Bang Vicky Sianipar.
0: Oh, Sianipar.
1: Bang Vicky Sianipar, kemudian ada juga Hilmi Hilmi Faik dari Kompas, Jakarta. Kemudian ada 3 dari internasional, ada Korea, Singapura, dan juga Malaysia.
0: Malaysia.
1: Nah, secara performance, penampilnya, penyaji musiknya akan di Sumatera Utara ada 5 grup. Kemudian dari Aceh sampai Lampung, setiap provinsi akan hadir. Masing-masing provinsi akan datang membawa grupnya masing-masing di Lekto Watarsional Festival. Kemudian performance internasional ada 3. Korean Creative Gugak Flow.
0: Yeah.
1: Kemudian ada Banyak Bunyi Republik dari Malaysia. Kemudian ada Nadi Singapura dari Singapura.
0: Oke. Jadi para talent ini sekarang sudah hadir di Sumatera Utara atau masih dalam proses bahwa di bulan September mendatang baru dihadirkan?
1: Kita kedatangannya itu, kedatangan semua delegasi dan performance itu tanggal 3 September bang.
0: 3 September, iya. Jadi pembukaannya di tanggal
1: 5.
0: Tanggal 3 untuk bertemu bersama sebagai opening, soft openingnya begitu ya.
1: Soft opening, sekaligus kita bawa ke Universitas Sumatera Utara ke etnomusikologi.
0: Oke. Nah ini mengenai world music, tradisi dan peluang musik, Mart ya. Kalau tadi sedikitnya kita tahu bahwa world music itu ya musik yang bersifat universal begitu ya. Walaupun yang tradisional juga dibalut dengan kekinian juga masih bisa menampilkan ciri khas lokalnya ya. Dan tentang peluang musik Mart ini seperti apa sih? Saya penasaran tentang peluang musiknya, apa namanya, peluang musik Mart itu apakah berbasis musik ini dikemas terus juga ada hak cipta atau seperti apa sih?
1: Oke. Nah sebenarnya World Music Mart itu lebih fokus ada 3 program di dalamnya bang. Yang pertama ada masterclass. Masterclass ini yang pembicaranya adalah 9 delegasi tadi. Yang akan ngasih tahu sebenarnya world music itu apa, pasarnya kemana, apa aja festival-festival di dunia yang berbicara world music. Kemudian yang kedua ada showcase. Showcase itu pertunjukan dari setiap penyaji musik tadi. Kemudian yang ketiga sebenarnya paling penting ada namanya speed meeting atau pitching music. Nah di sini 9 delegasi akan kita buat mejanya. Nah, para performance akan satu-satu duduk di tempat mereka. Sebagai promosi, artinya dalam tanda kutip akan mencoba transaksi di situ, bang. Jadi saya dari Sumatera Barat misalnya, saya Sumatera Barat, karya saya ini, grup saya ini, kira-kira menurut delegasi cocoknya seperti apa dan festival apa yang saya bisa.
0: Semacam audisi ya.
1: Iya.
0: Tapi seru juga ya.
1: Audisi benar bang. Audisi.
0: Dari 9 delegasi itu menampilkan yang terbaik ya.
1: Iya.
0: Kira-kira kalau dari Sumatera Utara yang realnya apa yang mau ditampilkan yang ternyata dulu belum kepikiran tuh dengan konsep yang sekarang mau dihadirkan.
1: Ya dari Sumatera Utara sebenarnya kita ya pasti kita tuan rumah, kita harus punya tawaran yang lebih ya bang. Dari Sumatera ada 5 grup yang kemudian coba kita angkat. Coba kita angkat, kemudian bisa dilihat oleh para delegasi. Ya syukur-syukur mereka tertarik akan dibawa ke festival mereka di negara mereka gitu.
0: Di pasar global, pasar sesuai global dengan target kita nantinya gitu ya. Wah keren. Nah ini dari rumah karya sendiri apakah melakukan penjaringan gak sih ke misalnya entah itu ke Sanggar atau yang sudah bergabung dengan Rumah Karya Indonesia bisa disupport untuk ikut juga di situ.
1: Gitu. Benar, kita juga akan ada melibatkan itu ya. Jadi memang sifat kita adalah regenerasi bang. Jadi ada hubungan maestro masa kini, mungkin dia di masa saya, kemudian masa yang akan datang. Nah itu yang kita akan coba. Nah di Lektoba Tradisional Musik Festival, nah kita kan menghadirkan internasional dan nasional. Nah kita akan membawa mereka, kita juga tidak ingin hanya sebagai penampil aja ya kan bang. Nah tapi kita membawa mereka culture visit. Nah culture visit ini juga kan ada grup anak-anak yang akan menampilkan musik-musik tradisi di kawasan Danau Toba gitu.
0: Itu mulai usia berapa bisa mengikuti acara ini?
1: Nah, di Parapat itu sendiri kita mencoba anak-anak di sana itu dari SD sudah bermain musik. Nah itu yang coba kita tampilkan gitu. Dan di Lektoba Tradisional Festival dari 1 sampai 5 memang kita selalu berhubungan dengan anak-anak bang dan maestro.
0: Jadi mengajak generasi yang sekarang ini lebih diperkenalkan lagi ya.
1: Benar bang.
0: Musik tradisional dibalut dengan konsep-konsep yang sudah disiapkan ya.
1: Benar bang. Benar.
0: Ini kira-kira kalau untuk persiapan sudah berapa lama acara ini digaungkan gitu?
1: Kita Rumah Karya Indonesia itu selalu buat kalender of event bang. Nah kalender of event itu di bulan Januari. Dan memang di Januari kita sudah fixkan di bulan berapa kita akan acaranya dan tanggal berapa. Gitu. Jadi proses kita mulai dari Januari. Nah, tapi di Januari itu kan ada beberapa festival dari Rumah Karya Indonesia. Nah, di Lektoba Tradisional Musik Festival sendiri itu kita sudah mulai dari bulan 4. Bulan 4 kita lakukan roadshow bang di Medan. Nah, itu juga
0: itu kemana aja?
1: Roadshow-nya di Medan, Taman Budaya Medan.
0: Taman Budaya pastinya ya.
1: Dan Lektoba Tradisional Festival itu di tahun 2020... di festival yang keempat, kita juga lakukan tour. Nah, sebagai pengembangan dari menyebarkan Lektoba Tradisional Musik Festival, kita tour waktu itu ke 4 kota di Jawa dan juga di Malaysia dan juga Singapura, di Thailand.
0: Oke, luar biasa banget ya. Dan dari Rumah Karya sendiri kan ini udah kali ke berapa, kelima ya?
1: Tahun ini keenam.
0: Keenam, oke. Dari ini kan yang keenam belum ya, masih apa namanya untuk prepare acara di tanggal 5-6 itu sendiri. Nah, di antara yang lima kali event itu yang paling sulit itu apanya sih? Misalnya di event di tahun berapa gitu? Karena ada sesuatu yang harus memang diselesaikan gitu, seperti itu. Tantangannya.
1: Kalau tantangannya banyak sih bang, karena kita mengumpulkan maestro dan juga anak-anak ya.
0: Ah, maestro ini yang.
1: Iya.
0: Seluruh Sumatera Utara.
1: Seluruh. Jadi dengan usia mereka yang tidak muda lagi, kita harus menggaitnya ke Danau Toba, berkumpul. Nah, di pertama itu kita memang mengumpulkan maestro dari Karo, Simalungun, Toba, dan Pak di waktu itu di Harian Boho.
0: Iya.
1: Ya, di Harian Boho kita mengumpulkannya. Mm-hmm. Ya, tantangannya. Ya dengan usia mereka tidak muda, agak sedikit pergerakannya lambat ya. Kemudian ada anak-anak yang memang dengan konteksnya masih main-main. Ya gitu, kita coba latih selama beberapa kali pertemuan di sana. Ya akhirnya, kita akhirnya bisa menghadirkan proses transfer informasi antara regenerasi, antara maestro dan juga anak-anak itu.
0: Oke, itulah apa namanya, justru tujuan utamanya sendiri ingin apa namanya mencari bakat baru. Bener. Begitu ya, ingin mencari regenerasi bahwa maestro ini juga harus punya generasi ke bawahnya ya, seperti itu, tanpa harus menjiplak atau sama gitu. Karena disebut maestro itu kan pasti menciptakan sesuatu yang baru ya. Betul kan?
1: Nah, dia sebagai penerus lah.
0: Penerus ya.
1: Penerus yang mungkin sumbernya tinggal dia mungkin gitu. Ya, gitu. Maestro gitu.
0: Iya, masih hidup ya, life legend begitu ya.
1: Iya.
0: Kira-kira di Medan sendiri ada enggak siapa begitu yang patut kita contoh juga?
1: Kalau di Karo dulu sekarang ini mungkin tidak ada. Kalau di Karo dulu ada Jasa Tarigan. Kalau di Simalungun ini baru dulu kita bawa ke Jakarta. Anugerah Kebudayaan Indonesia sebagai maestro tradisi itu Buli Nadamanik.
0: Oh, Buli Nadamanik.
1: Iya, kemudian ada dari Pak Bapak belum, di Toba sudah ada beberapa gitu.
0: Oke, kita balik lagi nanti ya Bang Ramanta ya.
1: Oke, Pak.
0: Baik Abang Danaka, di malam hari ini masih bersama kami dalam obrolan budaya menembus pasar global bermusik, tradisi dan peluang musik mart di Sumatera Utara bersama narasumber kita Bang Ramanta Asinulingga dari Rumah Karya Indonesia sebagai Direktur Lake Toba Traditional Music Festival 6.0 ya untuk Anda. Dan tentunya kami harapkan Anda tetap bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: Iya, lagu dari Bang Roy Purba ya, terbaru nih. Pelakor ya, awas pelakor pelor ya Bang Dedeka. Baik, kita hadirkan kembali untuk Anda obrolan budaya Sumatera Utara ya. Kalau biasanya di hari Sabtu itu ada obrolan budaya Tabtang Sibolga ya, karena kita kehadiran narasumber untuk kita juga wawancara ya Bang Dedeka, dialog ataupun obrolan. Nah, kita hadirkan yang berbeda di hari ini ya, 22 Agustus 2026. Kita menghadirkan Bang Ramanta Sinulinga dari Direktur Lektoba Traditional Music Festival 6.0 ya, gimana? Masih semangat Bang?
1: Masih Bang.
0: Masih ya? Walaupun saya suka suara serak ya, tetap. Ini ada satu pertanyaan nih Bang dari Novarini ya, di Jalan Rakyat. Kira-kira Bang, genre musik apa yang paling memungkinkan untuk menembus pasar global, tetapi tetap tidak meninggalkan musik aslinya atau daerah Sumatera Utara ini? Silakan.
1: Oke, okay. Ini pertanyaan menarik nih Bang. Yeah. Nah, ini sebenarnya solusinya ya. Yeah. Jadi musik tradisi itu sebenarnya bisa masuk kemana saja pun. Mm-hmm. Nah, saat ini tradisi itu sangat pesat perkembangannya kalau digabung dengan EDM, Electronic Dance Music. Mm-hmm. Nah, artinya kalau EDM, dia sangat mudah masuk ke telinga generasi sekarang ataupun masyarakat gitu. Mm-hmm. Nah, contohnya katakanlah seperti Alfie Rev, yang coba menggarap musik tradisi melalui EDM gitu. Mm-hmm. Nah, saat ini juga di Indonesia itu sangat pesat perkembangan jazz music.
0: Okay.
1: Nah, ada beberapa sekarang grup di Indonesia yang memang fokus kepada penggabungan tradisi dan jazz. Mm-hmm. Nah, di Lektoba Traditional Music Festival itu kita sangat beragam Bang. Yeah. Ada yang menggarap katakanlah seperti Sako Serikat dari Lampung yang akan hadir di Lektoba Traditional Music Festival itu. Dia menggabungkan istilahnya mereka sebut sebagai etno EDM. Nah, kemudian mereka akan menggabungkan EDM, Electronic Dance Music, dengan musik tradisi. Nah, katakan juga seperti ada beberapa grup yang akan hadir itu penggabungan antara musik tradisi dengan jazz, musik tradisi dengan rock gitu.
0: Oke, nah, jadi artinya musik tradisi bisa dibalut apa aja.
1: Benar Bang.
0: Tanpa kehilangan ciri khasnya ya,
1: tapi iya,
0: identitasnya. Bang. Baik, untuk dari publikasi Rumah Karya sendiri dalam hal garapan ini sudah melalui apa aja sih?
1: Oke, ya kita publikasinya memang coba menjangkau segala sisi ya Bang. Nah, katakanlah seperti dari internasional, nasional dan juga lokalnya. Nah, katakanlah seperti untuk publikasi itu kita melakukan berbagai kolaborasi dengan pihak-pihak publikasi, media partner. Nah, itu salah satu cara kita untuk menggaungkannya di wilayah Sumatera, Sumatera Utara. Kemudian di Sumatera kita punya beberapa jejaring, katakanlah grup dan juga festival, festival se-Sumatera. Nah, itu salah satu cara publikasi kita untuk menggaungkan Lektoba Traditional Music Festival gitu Bang.
0: Sebelum acara ini digelar ya.
1: Benar Bang.
0: Jadi ada festival-festival untuk bisa melihat bagaimana talentanya yang luar biasa di Sumatera.
1: Benar
0: ya. Oke. Dan kenapa sih harus 2 hari gitu? Kan bisa lebih banyak waktu untuk berapa hari.
1: Iya.
0: Mungkin penasaran juga nih orang yang mau kesana gitu tanggal segitu.
1: Benar, kita punya 24 performance.
0: Oke.
1: Okay. Yang akan tampil dengan durasi 2 hari itu cukup padat Bang.
0: Cukup padat.
1: Ya. Dan memang selain dari kita memang membuat ada ranah popnya ya, ada Bang Vicky Sanipar, kemudian ada Novia Situmeyang.
0: Oke,
1: Novia Situmeyang.
0: Vicky Sanipar kan ya apa namanya, musikus yang memang kreatif ya.
1: Benar. Tapi dia tidak akan main dengan bandnya Bang. Jadi dia akan main dengan anak-anak.
0: Oh, oke. Okay. Collab dengan justru dengan
1: talent
0: yang lebih muda lagi ya.
1: Iya, collab dengan anak-anaknya. Jadi memang secara pembagian itu sangat padat. Nah, alasannya 2 hari karena memang ini berhubungan dengan cost-nya yang sangat besar Bang.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita menghadirkan internasional dan juga nasional.
0: Iya, artinya memang kita realistis saja ya di situ. Bener. Juga, tapi tetap tersampaikan misinya. Bener. Ya, yaitu menjaring para pemusik muda ya untuk bisa berkolaborasi nantinya ya di pasar global atau
1: meskipun secara waktu 5 hari hitungannya karena mulai dari tanggal 3 kan. Ya, tapi itu talk show gitu.
0: Iya, itu pun latihannya sudah jauh-jauh hari ya Bang.
1: Benar.
0: Talk show-nya berupa apa sih, kemananya gitu?
1: Kalau di Universitas Sumatera Utara kita berbicara tentang apa itu world music,
0: yeah,
1: dan kemudian sebenarnya lulusan musik itu kemana sih gitu.
0: Okay.
1: Jangan apakah hanya bisa pemain musik,
0: yeah,
1: ternyata tidak, bisa dia menjadi publisher, producer, manager gitu kan.
0: Artinya di dalam musik ini tidak hanya sebagai pemain aja begitu ya,
1: bener,
0: di situ juga bisa jadi director music, yeah, ya. Yeah. Ada juga semacam apa lagi yang masuk ke sineas begitu, bisa
1: booking agent itu juga bisa.
0: Iya, yeah, yeah, yeah. Artinya tidak sesempit itu ya, musik ini bisa luas ya.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Untuk Abang Neraka, baik untuk Anda yang ingin juga bergabung di 0618463115, WhatsApp juga boleh, silakan di 0811644248. Untuk sampai saat ini Sumatera Utara sudah menggandeng berapa talent nih?
1: Untuk festival kita ini,
0: yeah,
1: nah Sumatera Utara itu ya seperti yang saya bilang tadi ada 5 bang,
0: 5,
1: kemudian okay, ada Novia, kemudian Bang Vicky, ya meskipun Bang Vicky tinggal di Jakarta tapi sebenarnya dia lebih banyak ke wilayah Sumatera Utara ya, gitu. Nah sebenarnya 7 ini yang akan kita tawarkan dari Sumatera Utara untuk teman-teman Sumatera dan juga internasional lihat gitu.
0: Dan untuk kegiatan Rumah Karya sendiri tentang publikasi seperti tadi saya informasikan, apakah setiap waktu posting di situ gitu tentang kegiatannya gitu seperti apa di Rumah Karya?
1: Itu sudah kita mulai publikasinya, postingannya itu di Instagram kita sendiri itu mulai dari awal Juli.
0: Ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mulai dari penempatan venue, kemudian sekarang ini memang kita fokus ke line up performance setiap Sumatera, internasional dan juga Sumatera Utara.
0: Tadi di fokuskan di mana, di Toba ya?
1: Di Toba.
0: Kenapa harus Kaldera Toba?
1: Nah, ya ini menurut pengalaman kita juga ya Bang. Saya juga beberapa kali perform di Bali, Solo gitu kan. Nah ternyata bukan hanya musiknya yang perlu diperlihatkan Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata keindahan Danau Toba itu perlu diperlihatkan.
0: Jadi sekaligus.
1: Musiknya
0: kita perkenalkan, terus juga alamnya kita juga present juga ke halayak luar ya.
1: Benar. Dan kita memang sevisi dan misi dengan BPDT, Badan Pelestari Otorita Danau Toba, yang di sana ada The Caldera Nomadic Escape yang memang secara view sudah kebentuk ya. Maksudnya secara tempat sudah sangat memadai untuk kita buat festival, dan juga secara panggung juga akan venue-nya langsung pemandangan Danau Toba, Bang.
0: Kapasitas berapa ribu penonton kira-kira di
1: sana? Kalau di The Caldera itu tidak terlalu padat lah. Mungkin target kita hanya sampai 500 sampai 1000, sudah sangat padat itu.
0: Sudah sangat padat ya,
1: iya,
0: di situ ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang dulu-dulu nih flashback lagi dengan adanya kegiatan di Rumah Karya Indonesia memang keliling gitu ya seluruh Sumatera Utara ya.
1: Benar.
0: Yang terakhir di mana?
1: Terakhir kita itu di Karo.
0: Di Karo. Flashback lagi enggak apa-apa ya, jadi bisa kita tahu juga di sana konsepnya seperti apa dulu.
1: Di sana kemarin konsepnya kita buat ada pertunjukan. Orkestra tradisi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sana juga kita menggabungkan ada kolaborasi antara Karo, Simalungun, Toba dan Pak-pak. Nah, selain itu
0: musiknya.
1: Iya, musiknya. Kemudian selesai itu kita juga di situ hadir juga dari Malaysia dulu, pertama sekalinya dari internasional sebelum yang akan bulan September ini. Nah, sebelum ke Karo ada juga roadshow-nya Bang. Kita selalu ada roadshow sebagai pre-event lah. Pre-event dulu ada di Pak-pak. Nah, di Sidikalang sebelum ke Karo gitu Bang.
0: Oke, jadi terus-terusan memang ini ya
1: berpindah.
0: Intense the pindah-pindah ya, walaupun pindah-pindah tapi setiap event itu punya tantangan tersendiri ya.
1: Iya. Sekarang itu kita punya konsep tahun ganjil dan tahun genap Bang.
0: Itu cuman
1: tahun ganjil itu kita lebih kepada festival pembentukan ekosistem yang itu di desa-desa.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tahun genapnya adalah musik marketnya.
0: Oh,
1: jadi setiap tahun genap itu, ini kan tahun genap ya. Nah, berarti tahun 2027 kita festival, tidak mungkin ada musik marketnya. Di tahun 2028 kita akan masuk ke wilayah market lagi gitu Bang.
0: Oke, nah ini berbicara tentang peluang musik marketnya sendiri, seperti apa sih formatnya supaya si pemusik yang ada di lokal ini juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak, misalnya dengan apa, dengan karyanya yang memang patut kita nikmati dan dihargai. Itu seperti apa sih di peluang musik tersebut?
1: Di Sumatera Utara khususnya kita lakukan open call kemarin. Jadi kurasi Bang.
0: Okay.
1: Jadi kurasi akhirnya ketemu 5 grup yang akan kita up lah gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian di sana mereka akan maaf katanya dia harus memang mencari delegasi itu, mencari perhatiannya supaya suka. Dengan cara apa? Ya, mereka harus menampilkan karya yang bagus. Mm-hmm. Kemudian mereka harus mempersiapkan EPK. EPK itu electronic press, press kit. Bagaimana cara dia menyampaikan grupnya melalui brosur.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, mm-hmm. di dalam brosur itu ada link YouTube, ada Instagram, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara dia berdialog? Karena kan kita hadirkan speed meeting itu ada face to face.
0: Tetap harus ada presentasi juga.
1: Presentasi ya. Face to face, mm-hmm. ya. Mungkin delegasinya sudah lihat dia perform.
0: Yeah.
1: Ya, delegasinya bilang, oh, kamu sepertinya cocok di festival saya. Tahun depan main di festival saya di Singapura ya, gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada peluangnya.
1: Peluangnya, ya? Di situ sebenarnya fungsi marketnya itu.
0: Mm-hmm. Yeah. Nah, apakah konsep ini hampir sama juga dengan tahun-tahun lalu bahwa peluang musik ke market itu juga ada gitu disisipkan di tiap event?
1: Di tiap event tidak, Bang. Di 5 tahun belakangan tidak. Okay. Kita memang fokus untuk membangun ekosistemnya.
0: Ekosistem, yeah. Oh gitu ya. Wah, menarik banget ya. Jadi untuk Abang dan Kak yang ingin juga apa namanya, ingin lebih tahu lagi ya mengenai bagaimana tentang world music ini, boleh silakan di tanggal 5 sampai tanggal 6 di Kaldera Toba ya.
1: Iya, di Kaldera.
0: Tuh, jadi bisa lebih apa namanya mempunyai pengalaman baru ya mengenai balutan musik tradisi yang bisa kita nikmati tanpa harus merasa kuno atau seperti ketinggalan zaman gitu untuk generasi muda sekarang ya. Oke, dan yang paling menonjol nih di antara atau yang paling inilah yang menurut abang-abang kan selalu selaku direktur pelaksana juga di situ, ada gak grup-grup yang ini kayaknya punya kans untuk bisa masuk juga nih begitu?
1: Iya,
0: kira-kira
1: iya.
0: Apa yang ditampilkan mereka?
1: Iya, dari Sumatera ini dan Sumatera Utara sebenarnya punya kans yang kuat ya.
0: Iya.
1: Nah, sebelum ini kan kita coba menghadirkan roadshow-nya. Ada datang Mas Agus namanya.
0: Iya.
1: Dia booking agent musik gitu yang memang dia membawa talenta-talenta Indonesia keluar gitu. Nah, dia sangat tertarik dengan grup di Sumatera waktu kita bawa di bulan April.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dia sudah present, sudah informasikan ke beberapa festival di dunia. Saya pengen bawa ini gitu, bawa tim dari Sumatera Utara gitu. Nah, kesempatan itu yang mau coba kita hadirkan selain dari ada market di sana, kita mencoba menghadirkan delegasi itu melihat ternyata Sumatera Utara itu punya banyak talenta gitu.
0: Oh, yang luar biasa.
1: Yang luar biasa gitu.
0: Dan mudah-mudahan dari kelima itu punya kans yang ini juga ya.
1: Benar, Bang.
0: Berimbang. Nah, kira-kira treatmentnya untuk anak-anak ini, kan anak-anak kan mudi juga gitu ya kan. Itu gimana supaya konsisten tetap mempersiapkan event ini?
1: Iya, ya tantangannya kan kita di generasi muda mencoba membangun ekosistem ya pasti banyak tantangan lah gitu. Dengan kita harus belajar dari maestro, kita harus melakukan riset. Sebenarnya kunci pentingnya melakukan riset, Bang. Jadi saya memang sering ke kampung-kampung untuk mengumpulkan data-data. Bagaimana sebenarnya musik tradisi itu. Makanya saya juga tidak bisa, saya orang Karo. Saya tidak hanya harus paham Karo gitu. Jadi saat ini saya bisa main Tagading di Dari Toba, saya bisa dari Pak-Pak, saya Simalungun gitu.
0: Makanya jadi direktur ya, serba bisa. Artinya mau belajar semua harus. Gitu ya, gak boleh istilahnya sukuismo aku, oh ya udahlah Karo aja.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Itu justru akan mempersempit ruang gerak kita ya.
1: Benar,
0: untuk bisa memperkenalkan ataupun bisa mengenali budaya orang lain ya. Oke, nampaknya menarik banget nih untuk kita perbincangkan kembali ini mengenai world music tradisi dan peluang musik mart di Sumatera Utara. Boleh kita mungkin bagi Anda yang baru saja baru saja bergabung bersama Pro 4 ya. Nah, kira-kira tantangan yang paling tersulit di event ini apa sih? Pasti kan ada juga ininya.
1: Iya. Tantangan paling sulit sebenarnya itu bagaimana menyatukan persepsi atau satu visi misi dengan grup-grup yang di luar dari Sumatera Utara. Nah, apa sih yang membuat mereka tertarik untuk bisa hadir di Lektua Tarsana Music Festival? Katakanlah ada dari Korea, Singapura, dan Malaysia. Bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan daya jual bahwa Lektua Tarsana Music Festival ini adalah salah satu jalan yang paling salah satu jalan untuk mereka bisa terbang ke mana-mana gitu.
0: Nah,
1: itu sebenarnya cara kita untuk gimana sih cara nge-treatmentnya supaya Sumatera Utara itu bisa menjadi gerbang gitu.
0: Nah,
1: itu yang kita coba dan menurut kita sampai saat ini sampai ke pelaksananya nanti kita sudah 100% siap gitu.
0: Artinya
1: persiapannya.
0: Persiapannya sudah matang lah.
1: Benar,
0: ya. Tinggal memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi mengenai konsep yang akan digelar nanti ya.
1: Benar, Bang.
0: Untuk Bang Ramanta sendiri bolehlah untuk terakhir bagaimana tentang proyeknya yang akan kita gelar terus juga harapannya ke depan ini seperti apa nih di musik ini.
1: Iya. program kita ini menjadi perdana dan mungkin pasti banyak tantangan, tapi ini adalah salah satu cara kita untuk naik satu langkah. Kalau kita selama ini hanya bermain di wilayah Sumatera Utara, katakanlah dia hanya di kandang lah gitu ya, tapi kita mau mencoba bagaimana sebenarnya meskipun kita di kandang, ini bisa menjadi gerbang bagi orang-orang gitu. Nah, jadi itu yang kita coba. Makanya kita bisa menghadirkan Sumatera dan juga internasional. Ya, harapannya sih dengan adanya Lake Toba International Music Festival ini, yang di dalamnya ada Lake Toba Music Mart, itu menjadi gairah, menumbuhkan gairah kepada generasi saat ini ya, kemudian anak-anak, bagaimana sebenarnya musik tradisi itu bisa membawa kita kemana-mana, kemudian ternyata musik tradisi itu tidak sekecil yang kita pikirkan gitu, sesempit yang kita pikirkan, yang pada akhirnya kita mencoba musik tradisi itu adalah cara kita untuk bisa mengembangkan kebudayaan kita, yang pada akhirnya apakah kita bisa gitu, kebudayaan, kita menghidupi kebudayaan dan kebudayaan itu bisa menghidupi kita.
0: Wah keren, tepuk tangan dong ya buat Rumah Karya Indonesia. Terima kasih nih Bang Ramanta, walaupun terbatas waktu ya kita hari ini, mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan season yang lain dengan tema-tema yang juga lebih menarik ya. Baik Bang Ramanta, demikian obrolan budaya Sumatera Utara dalam tema menembus pasar global World Music, Tradisi dan Peluang Musik Mart di Sumatera Utara bersama Bang Ramanta Sinulinga dari Rumah Karya Indonesia sebagai Direktur Lake Toba Traditional Music Festival 6.0 ya. Dan tentunya kita menunggu kehadiran Anda di Kaldera Toba nanti untuk menyaksikan World Music di sana dengan beragam musik dari lokal hingga internasional begitu ya. Baik, saya Kiki mengucapkan terima kasih dan tentunya untuk Anda Bang Ramanta masih bersama kami untuk sajian acara berikutnya di obrolan budaya Sumatera Utara. Selamat mendengarkan kembali.

Pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Iya, lagu dari Tapanuli Tengah, Bang Neraka ya. Dengan irama si Kambang. Wah, ini keren ya, Abang Neraka. Baik, untuk malam hari ini setelah tadi

Kita hadirkan obrolan budaya yang tentunya mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita ya mereka untuk bisa lebih mencintai kembali ya yang namanya budaya tradisi begitu, walaupun di masa kini tapi kita juga tidak bisa melupakan begitu saja ya mengenai tradisi budaya yang ada. Abang Nureka, pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, di malam hari ini kita akan hadirkan Yes Music hingga pukul 10 malam ini ya untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Kita balik lagi Abang dan Kak di malam hari ini di Sapa Malam Pro 4 ya. Nah, untuk 0618463115 boleh Anda hubungi ya di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Malam Pro 4 Budaya Nusantara.
0: Ahoy.
1: Siapa ini?
0: Saya Kiki.
1: Mas Kiki, sehat Mas Kiki.
0: Alhamdulillah, dengan siapa ini juga nih?
1: Dengan Pak Giman lo di Langkat.
0: Pak Giman kemana aja?
1: Aduh, udah lama. On air gak dapat-dapat ya kan?
0: Tak bersuo kita
1: Mas Kiki ya.
0: Tak bersuo, bersuo di kandang kudo.
1: Kandang kudo. Sehat yeah. Mas Kiki?
0: Alhamdulillah sehat, cuman agak serak-serak sedikit.
1: Serak-serak sedikit? suasananya hujan terus sih kan. Gimana suasana Medan?
0: Medan tadi cerah ceria.
1: Iya, di sini hujan gerimis aja sedikit bentar aja.
0: Gerimis aja?
1: Iya, hujan gerimis aja.
0: Kayak judul lagu nih.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Mas lagunya Iman. Dari Victor Jawa Barat lah.
0: Victor.
1: Kamar 13.
0: Kamar 13.
1: Iya.
0: Mereka lah judulnya.
1: Jack Marpaung ya? Jack Marpaung ya?
0: Jack Marpaung.
1: Nah, Jack Marpaung. Nah, kamar 13 aja lah.
0: Jack Marpaung. Ya. Boleh kirim salam.
1: Orang ganteng udah masuk ini Mas Kiki.
0: Belum, ini pertama kali ini.
1: Oh, pertama kali dia dapat?
0: Iya.
1: Iya, orang ganteng lah di jalan utama ya, di jalan utama ya.
0: Yo.
1: Paling ganteng sedunia ya. Terus buat Pak Wira ya yang dilangkat ya. Ganti manis sudah naik Mas Kiki?
0: Belum, ini baru buka lapak.
1: Oh, baru buka ya. Cantik manis lo. Gimana cantik manis? Sehat dirimu. Nah, kemarin itu gak ketemu ya di Pare-Pare ya, gak pergi ya.
0: Di mana?
1: Pare-Pare.
0: Oh.
1: Terus ya.
0: Iya, iya.
1: Ada gabungan ke radio lain.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Terus buat Bu Wati lah. Orang ganteng tadi di Jabat Lama udah ya.
0: Udah.
1: Budaya Papancur Batu. Terus buat Mas Bambang loh. Udah naik Mas Kiki, Mas Bambang belum juga ya?
0: Belum.
1: Baru pertama ya?
0: Belum, belum.
1: Nah, Umi Sumi, Susana Buru Ginting, Putri Madu, Mama Rizky Semok,
0: yeah.
1: Terus buat Bu Ratni, buat Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung, Mama Ejra, Koko Bowo, terus buat Mas Paijo atau Pak Enga ya, terus buat Bang Paris Tentara Rakyat ya, Sentini, Sentia, buat Bu Barida Sembada ya, terus Sentini, Sentia udah tadi ya, terus buat Pak Latif lah, sama Ira Tarigan, terus Papa Rasa lah, buat semua-semua Mas Riki ya.
0: Yo.
1: Buat Mas Riki sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ahoy. Ada Pak Giman. Ini spesial lagunya Mandailing. Yang ingin bergabung boleh 0186 3115. Halo, selamat malam.
2: Suara budaya Nusantara.
0: Oh, Koko Wobowo. Gimana? Gak ada suara makanya.
2: How are you doing?
0: Alhamdulillah. Biasanya kok bersuara ini Kiki kok gak bersuara gitu.
2: Apa?
0: Iya, lagi serak nih.
2: Semoga cepat sembuh kembali ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Everything fine, lucky, also healthy.
0: Lagunya apa nih, Sile?
2: Lagunya tiganya tuh gak pake suara aja.
0: Kenapa?
2: Lagunya gak pake suara aja.
0: Iya, iya, iya.
2: Any kind is okay for me.
0: Okay.
2: How about my sister-in-law?
0: She's very well, very good.
2: Give my regard to
0: her. Iya, pokoknya
2: I hope
0: anyway,
2: you, ya. Your family, everything is going right, fine, all your healthy and lucky.
0: Okay, kirim salamnya buat siapa kok?
2: pedagang ikan duyung rasa bagaraja Yusri Jabata Bapak Jiban. Ada lagi Dr. Anto.
0: Dr.
2: Ada lagi Kaparina Semada. Ada lagi Dr. Rati, Bapak Haji Abdullah dan keluarga. Ada lagi itu Kiki Susana Bologiti. Ada juga itu Bunda Rati dan keluarga. Opa Rasa tadi udah ya.
0: Yeah.
2: Yang semua-semuanya lah.
0: Semuanya
2: ya. Kalau saya mengapri kita mendekat ikan duyung, tadi udah ya.
0: Udah.
2: Sama darahnya Yusri siapa-siapa ya. Bapak Rizky juga lah, semua-semua. Saya selalu boleh ada juga ada usaha. Istimewa, especially for your Captain Kuswara with Sister Dolfa, including other Australian Republic Indonesia program. So I wish you all the best. Take care for your health. If you go home, be careful first. Semoga rezekinya lebih berasa atas dunia gala.
0: Amin.
2: Have a great job in this whole year. Full lucky to you and your family. God bless you every time. Thank you so much, Brian. My brother. Thanks so much. Bye.
0: Bye-bye. Ada berikutnya siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam perempat.
0: Yuk, masuk.
3: Assalamualaikum Kak Kiki, cuma kabar malam nih.
0: Serak nih, jikalau Tuhan melihat burung merak.
3: Coba. Biar empat kan, Kak.
0: Ternyata tidak ada berbulu, ya kan?
3: Hari
0: ini saya suaranya serak, tidak bisa menyanyikan lagu, gitu.
3: Yuk, udah lah. Udah tak kalau tak bisa udah nanti kita semua aja lah penyanyi nyanyi. Tak usah pala kan yang menyanyi.
0: Iya, tak apalah ya kan. Kita kan penyiar.
3: Ngapa kebanyakan ngopi itu kebanyakan di mana nih?
0: Kemarin ada kerjaan lah. Rupanya suaranya.
3: Konser. Ngemsi di mana semalam tuh?
0: Iya, di mana kemarin itu? Tadi sih di hotel lah, di hotel.
3: Oh, alhamdulillah kok gitu.
0: Iya.
3: Banyak kerjaan, banyak rezeki.
0: Amin, insya Allah dikerjakan saja. Amin. Mau logo apa nih Pak? Nah.
3: Ya Allah. Apa tadi lu? Ya Allah, ngapa cepat kali Pak Ngani lupa? Umur pun baru 20, tapi ngapa cepat kali lupa? Ya Allah.
0: Apa hendak di apa bilangkan?
3: Enggak lagu Melayu tadi.
0: Melayu.
3: Udah lagu ya lagu keluhan jiwa aja lah.
0: Keluhan jiwa ya.
3: Yang paling melo kan kita pilih dulu. Oh, yang paling melo biar jiwa itu tenang.
0: Tenang ya.
3: Iya kok dengar lagu melo enggak ada satu kali tenang rasanya jiwa.
0: Kenapa berkeluh?
3: Iya walaupun goceng di kantong, sedap lagu itu. Meresap ini jiwa. Rasanya kita tenang kalau dengar lagu-lagu melo itu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Tapi kalau dengar lagu kencang, rasanya ubun-ubun tidak keluar otaknya. Untuk kau tadi ya, sama bibik ya. Sehat-sehat gitu. Wajiman dilangkat tadi ya.
0: Iya.
3: Yeah. Bang, siapa lagi sana? Oh, Wira sana juga. Jadi manis gitu loh. Cumi-cumi di Binje, Pak Bambang juga, Bunda Ginting, Bunda Epa, Bu Naomi Tipa, Bu Wati, Mas Airul, Mama Risti, sama Risti sehat-sehat situ ya. Bunda Rizal Pratama, Bang Rizal Buana, Mas Adi Genje, selamat malam. Untuknya Opa Rasa, sehat-sehat Opa Rasa, Pak Tanjung juga, Pak Anto, untuknya Rambe, sama Puan Ina di Pantai Labusnya. Bu Ratni, sehat-sehat ya Bu.
0: Yo.
3: Bapak Rida juga di Sambada, Bang Jack juga selamat malam, Arman Asuban, Bang Al, Pak Abdullah Bung Hayati, Pak Tira di Prapat, anak-anak saya semuanya ya. Udah banyak kali salam Pak Ngah ya.
0: Yo, cukuplah.
3: Yo, untuk anak Pak Ngah lah.
0: Pak Ngah.
3: Dia yang lagi melancung di Prapat.
0: Oh.
3: Amel juga anak Pak melancung ke Batam Riau sana. Pokoknya sehat-sehat lagi lihat di jalan tadi kalau pergi ya sayang. Pergi selamat.
0: Iya.
3: Kiki juga sama tugas sehat-sehatnya Kak Kiki.
0: Sama-sama mudah-mudahan sehat selalu.
3: Matur nuwunnya campurasun.
0: Serampes. Baik Abang Raka, di malam hari ini kita gaskeun langsung ya lagu-lagu khas perempat.
4: Panggilan sidang. Anggo mermasuk ke studio nak kebeku dungu. Babiat si buaya.
5: Bah, gua harap ya gak babiat. Buaya mesti. Gua harap aja biar manusia di online.
4: Dihukum 10 tahun. Perkara memperkosa opung-opung. Enak itu mundur barang anti opung-opung ya. Harimau si naga.
5: Ayo penuh harimau muse.
4: Naga muse. Dihukum 5 tahun. Perkara mana kok babi? Masuk kok. Hali sung-sung parangin angin.
5: Ayah hamuseo naga biar lugu muse.
4: Dihukum 7 tahun. Perkara illegal lodging.
6: Ayah hari illegal lodging itu lah.
4: Dan itu si hoi. Dia po. Mana kosoban di luar tini ya. Tahan segala.
5: Yang gue tahan segala dong. Tahan di ribak, tahan di cicang, tahan di golok, tahan di badati. Alayhu ini gue anak buru terpeak.
4: Perjinahan. Dihukum 3 bulan. Potong tahanan. Bebas. Nomor KUHP.
6: KUHP gue tulang.
4: Ah, dan ya tuh si Oe bagi kasih uang. Habis perkara. Nomor masuk kok. 551. Sol-soldo. Dilarang masuk.
5: Sobat emang natu dia masuk kok. Masuk kok.
6: Ayo si Jek Marpaun dan jadi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: suara saya lagi serak ya. Jadi untuk yang WhatsApp-nya panjang-panjang, mohon maaf ya. Karena apa namanya di di tenggorokan saya lagi nggak enak nih. Sampurasun Kang Kiki, semoga sehat selalu. Minta lagu Aceh, Seminggu Rasa Rindu dari Berge dan Rani. Oke, Pak Abdullah ya. Kirim salamnya seperti yang kemarin. Ada Andi Genjer, Pak Anto, Senti Srizil Pratama, Operasia, Pak Ngea, Pak Zainal Tanjung, Bang Zek, Bang Arman Hapsibuan, Koko Bowo Wiralangkat, Pak Giman, Mama Rizky Muratni, Farida Sembada, Puan Ina, Mami Cantik, Umi Syumi, Mbak Wati, dan juga Bunda Eva. Buat rekan-rekan fans Perempat, salam sehat selalu dari Pak Abdullah dan Ibu Nurhayati ya. Nanti WhatsApp lainnya juga kita bacakan satu-satu, tenang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Mas Diki?
0: Alhamdulillah Bu Ratni.
1: Kurang enak suaranya ya.
0: Iya.
1: Minum air hangat Mas Diki.
0: Iya, ini terus-terusan minum.
1: Air hangat kuku minum.
0: Iya, nanti besok
1: kena angin, kena angin itu pulang keluar malam.
0: Biasalah anak malamnya. Lagunya apa nih, silakan.
1: Lagunya ini aja Mas Diki, Si Nona.
0: Si Nona.
1: Iya, Minang ya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Diki cek terus. Salam-salamnya ya Mas Diki. Tadi ada Pak Anu ya, Pak Andi di Langkah penuaan itu ya.
0: Oh, gimana?
1: Udah itu Mas Tejo. Udah itu Koko Bowo. Untuk Pak Abdullah, Mas Ibu Nur, Pak Dena Tanjung, Mas Faris, Mas Bek, Mas Ayu udah ya. Mas Adi Genjer, Pak Dena Tanjung, Koko Bowo, terus Farida Sambada, siapa lagi ya? Oh, Bu Wati. Bu Wati, Bu Eva, Mama Rizky, Irau Tarigan, Bu Susana, yang sini, Bu Siumi, untuk semua-semuanya lah ya. Oh, untuk Ayang Parido. Ayang Parido kadang-kadang naik enggak salaman ya. Udah lama sih ya, untuk sini saya selalu lancar-lancar di sini ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat untuk tugas, minum air yang panas lagi sih, hangat-hangat, biar enak suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Yang WhatsApp sabar ya, satu WhatsApp dua pendengar. Halo, selamat malam. Hey, berbisik-bisik, hey.
2: Iya, apa kabar sih?
0: Alhamdulillah, kenapa berbisik-bisik?
2: Bukan berbisik-bisik, mau keluar dari kamar. Oh. Tapi kalau di kamar dapat jalur.
0: Oh, iya.
2: Jadi kalau di teras,
0: enggak.
2: Karena banyak berlalu-lalang enggak dapat.
0: Oh, jadi harus...
2: udah tidur aja lah kalau udah enggak dapat sampai jam 11 lewat tidur aja lah gitu.
0: Iya.
2: Apalagi ini baru pulang pesta kenyang kan gitu.
0: Banyak pesta hari ini ya.
2: Iya, kenyang. Jadi tidur lah. Rupanya mijit-mijit udahlah kalau enggak dapat ini tidur lah gitu. Kayaknya seratnya ya, serat-serat basi ya.
0: Iya nih, mudah-mudahan besok
2: tapi udah banyak banyak fans yang menanti gitu loh. Iya, suara-suara basi tapi banyak yang menanti ya kan.
0: Amin, insya Allah.
2: Lagunya lagu Batak apa Sigitar Pardul Sidoli Pargitar aja.
0: Sidoli Pargitar.
2: Sidoli Pargitar.
0: Sigitar Pardoli.
2: Ya malum lah, cantik manis bukan langsung BTL, Batak tembak langsung, enggak.
0: Enggak ya.
2: Kelahiran Medan.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Cuma ya kampungnya Balike. Ya asalnya ya di situ sih.
0: Oke, kita carikan ya.
2: Ya, pertama awal Pak Jiman nyari-nyari ya. Ya udah pulang Pak Jiman.
0: Udah.
2: Apa kabar sayangku Pak Jiman? Semoga Pak Jiman sehat ya. Dia kalau udah naik, cantik manis udah naik. Padahal dia tahu cantik manis belum naik.
0: Iya.
2: Semoga sehatlah Pak Jiman ya.
0: Oke.
2: Terus ada Bang Wira Saka, ada juga Pak Abdullah dengan Ibu Nurayati. Semoga Bapak juga sehat dengan Ibu ya.
0: Amin.
2: Ada Pak Jenal Tanjung, Bapak juga sehat. Terus ada Pak Ngah tadi ya. Semoga Bapak, Pak Ngah tadi lah, katanya umurnya 20 ya.
0: 20 banyak plusnya.
2: Iya, banyak apanya. Kalau orang Batak bilang, bukan linglung apa ya kalau Batak. Kalau oke itu ya udahlah. Batak Ngah ada juga Arman Asibuan,
0: yeah.
2: Ada inilah Yusri Jalganteng, apa kabar? Ada Oparasa, ada Antosentis, ada Farida Sembada, ada juga Mama Rizky, ada Wati Tamora, ada Epa Panjur Batu, ada Nomi Cipa ya, Cipa, Nomi Cipa, apa kabar Nomi Cipa, ada Mama Ezra, ada Putri Madu, apa kabar Putri? Semoga sehat dengan Mas Lorennya.
0: Iya, oke.
2: Buatnya semua aja lah ya, kayaknya ada juga Bang Al lah, dimanapun berada ya kan. Buatnya Mas Bogel juga, Mas Bogel Paris.
0: Iya.
2: Buat Mas Rizky, Mas Kiki.
0: Iya, saya sendiri.
2: Sehat selalu. Amin. Kalau serak-serak basinya, ya nggak serak sih, tapi basinya tetap banyak yang menanti loh.
0: Amin, insya Allah.
2: Apalagi kikinya A-A, Kiki. Kalau orang Sunda bilang A-A ya kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Apalagi orang Sunda itu ngomongnya lembut banget. Iya, sama dengan Jawa.
0: Belum
2: kalau
0: tahu.
2: Cantik manis Batak, ngomongnya kasar.
0: Belum tahu dia, ya.
2: Batak. Ya, karena cantik manis orang Batak sih, yowes, ya kan.
0: Bom, gak apa-apa.
2: Bineka Tunggal Ika sih.
0: Iyalah, berbeda-beda iyalah. Satu tujuan.
2: Maka itu kalau cantik manis ke Badung, ke Cibide, ya ampun, lembut banget ya. Teteh. Buat Mas Kiki, okay. Kiki, selalu terlalu ya.
0: Siap, makasih.
2: Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye juga. Ya baik, Abang Neneka, di malam hari ini lagu-lagu kita hadirkan ya. Ini suaranya masih serak ya, yang SMS janganlah banyak salam.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Basah-basah-basah bodi motorku. Jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Jadi kinclong.
1: Basah-basah.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya Ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Ya, balik lagi untuk Anda di malam hari ini dalam Sapa Malam Perempat. Ya, Bang Renakah, sudah ada pesan WhatsApp dari Syaira ya. Assalamualaikum Bang Kiki, malam Bang Kiki dari Syaira Hermalia Pasar 2 nomor AB. Lagunya Karo Embra Begindu ya, dia versi DJ. Lagi ngetren ya. Baik, di malam hari ini boleh silakan ya 061-846-3115 bisa Anda hubungi kembali. Halo, selamat malam.
1: Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan masuk.
1: Pintunya sempurna.
0: Pintunya dilipat-lipat aja. Ini Bang Wira nih.
1: Iya, betul.
0: Lagi ngapain Bang?
1: Lagi nelpon dirimu.
0: Oh gitu ya. Kirain terlagi tiduran.
1: Lagi ini pantau-pantau ini.
0: Oh, pantau-pantau. Emang di situ apa yang harus dipantau ya?
1: Banyak ini.
0: Banyak apa?
1: Ya.
0: Coro.
1: Yang pertama sekali itu yang bening-bening lah.
0: Oh, malam-malam kayak gini?
1: Ya iyalah.
0: Di kebun?
1: Ih, rambutnya panjang-panjang di sini.
0: Oh, bagus-bagus ya.
1: Dia nggak kenal musim becek dia. Mengambang selalu.
0: Lari-lari apa ini ya.
1: Udahlah, datang pula dia nanti.
0: Jangan jadi sebut-sebut ya. Oke dah, lagunya apa nih, silakan.
1: Lagunya ini aja lah. Yang nggak sekolah tapi jadi sarjana.
0: Apa itu?
1: Sarjana erek-erek.
0: Oh, sarjana erek-ereknya?
1: Hah?
0: Sarjana erek-erek. Erek-erek itu apa artinya ya?
1: RR itu
0: cek kita tuh gimana?
1: Bukan, itu buku tafsir mimpi itu.
0: Oh, iya.
1: Bagian dunia sono lah itu. Tapi yang versi cowok Bang Ki ya?
0: Iya, versi cowok lah, sarjana erek-erek ya.
1: Ada yang cewek, cuman ini yang cowok.
0: Iya, siap.
1: Salam ya.
0: Oke, berangkat.
1: Salamnya buat Bu Manis gitu loh.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Jiman, Mas Bambang itu loh, Bu Radmi, Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah, ada Mas Paijo, Panga, ada Bang Arman Sibua, Bang Dek, Bang Bogel, ada juga Rani Bipringgan, Bu Wati, Bu Radmi, ada juga Mas Adi Genjer, Uda Yusrijal Pratama, Pak Abdullah, ada apa yang di Pasir Batu itu?
0: Bunda Eva.
1: Bu Eva Pasir Batu ya. Mama Rizky. Ada semua lah.
0: Semuanya.
1: Banyak, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Ya. Oke. Malam
1: Minggu nih ya kan?
0: Malam Minggu nih buat yang begadang.
1: Nah, itu kan, kalau buat diriku sama aja. Sama.
0: Iya, nggak apa-apalah, nanti ada waktunya.
1: Itu lah, tahapin dicari siang malam kerja.
0: Kerja terus ya?
1: Nah, terus. Tahapin mau dicari bening awak. Bini rada ya kan?
0: Carilah.
1: Itulah yang dicari ini tadi pun tak dapat.
0: Iya, sabarlah.
1: Ya, sabar banget sih bang.
0: Iya, oke deh.
1: Ya, oke lah.
0: Pasti mendapatkan yang terbaik.
1: Ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti yang dapat sesuai dengan pesanannya. Buat Bang Ki.
0: Yo.
1: Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Saya bacakan pula nih, ada Assalamualaikum. Malam hadir Ibu Novi Cipa, Nomi Cipa, Cina Padang, dari kawasan HM Yamin. Request lagunya Siti Rohana featuring Renima, featuring Dava. Salamnya buat Uda Dr. Ones Ridwan, Pak Ngah alias Bawa. Ini banyak banget suara saya sampai gak cantik manis gitu loh. Keputri Madu, Opa Rasa, Mas Adi Genjer, Pak Giman, Bang Jack, Sandova, Koko Bowo, Eda, Susana Ginting, Muhammad Rudi, Pak Abdullah, dan Mas Pairon beserta calon istrinya Bunda Tumi di Stabat. Buat Mas Kiki, selamat tua. Sedih, ada yang dirawat gak ya? Ada Pak Ngah, Pak Ridwan, Dr. Nas Ridwan, alias Pak Ngah. Terus juga Bawa Tampan, Uda Ruzizal Pratama, Pak Zainal Tanjung, si cantik manis gitu loh. Dan yang tadi kita sebutkan, selamat mendengarkan ya. Baik, untuk malam hari ini, ini dia nih, versinya DJ. Ambana apa namanya? Amberna. Ambera ya. Begindu, selamat mendengarkan kembali untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.

0: Baik, kita balik lagi ya Bang Nanaka ya. Ada yang sudah mengirimkan, Bang. Assalamualaikum, Bang Kiki ikutan dong. Dikabulkan ya Bang, request lagunya Berjoget. Penyanyinya gak tahu lupa. Bang, siapa nih ini dengan Elias Cia Kirani. Iya, oke deh nanti kita. Oh, Rani mungkin ya, Rani ya. Rani nanti kita cari ya. Baik, untuk yang ingin bergabung boleh silakan 061846 kita buka kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Suara budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Nusantara.
0: Iya,
1: Nusantara.
0: Tersedia di panglong terdekat.
1: Assalamualaikum, Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih seperti yang dulu, kan?
0: Apanya?
1: Enggak tambah berubah, apa mesti seperti yang dulu.
0: Ya,
1: rambut mesti hitam semua apa gimana kan gitu.
0: Rambut mulai ada putih-putihnya.
1: Ya.
0: Gigi
1: udah banyak mikirin duit berarti.
0: Gigi ada bolongnya.
1: Aduh.
0: Iya. Apalagi mata gitu.
1: Betul, betul. Kantong agak kempes gitu.
0: Kantongnya ya gitulah.
1: Tapi kan banyak job.
0: Kalau job ada,
1: alhamdulillah, ya pun sedikit-sedikit aseran ada kan gitu. Lagu Bang Kiki.
0: Judulnya
1: Tatang Kuru.
0: Berapa kilo?
1: Tatang Kuru 5 kilo ya cukup lah untuk orang-orang mancing.
0: sambil makan kacang ya.
1: Iya, lagi bagi kacang kuru ini kan. Lagi duduk di kolam pancing. Janjal begitu yo.
0: Sila.
1: Jalannya buat Fabula Bu Nur, ada Bu Sinta di Johor, ada juga Puan Hina Pati Labu. Ada Bang Irfannya juga, ada Bu Ratmi, Bang Wira juga tadi, ada juga Pak Nga, Mas Pejo, udah itu buat Mas Santo di Sintis, udah itu ada Pak Jenderal Tanjung, Pak Jet, apa mana, Umi Sumi, ada Anum Sambada. Wislah kali-kali aja Bang Kiki ya. Buat Bang Kiki selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Jadi tanggal 26 Maulid Bang Kiki.
0: Iya, udah ini, udah daftar.
1: Belum daftar awak.
0: Daftar lah.
1: Daftar ya. Nanti udah daftar ke sana. Insya Allah nanti kalau ada waktunya.
0: Dicatat dulu.
1: Oh gitu. Oh ya, kalau nggak dicatat langsung datang sih.
0: Yo.
1: Kalau enggak apa, enggak daftar datang langsung gitu. Enggak apa-apa.
0: Lagunya apa?
1: Judul
0: lagunya apa?
1: Tatang Kuru.
0: Iya. Saking ininya, saking ngantuk. Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya, Bang Nanaka, 061-846-3115. Padahal kacang kronya udah disiapkan ya, mau dimasak juga. Halo, selamat malam.
2: Kampurasun.
0: Ampes, masuk.
2: Enggak, kasadayana. Kumaha kabarnya?
0: Oh, sudah pintar bahasa Sunda ya Pak Zainal nih.
2: Halo.
0: Wah.
2: Sakedik.
0: Sakedik tiasanya. Oh, atuh. Pak Zainal, kumaha damang?
2: Damang.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Ini suara lagi gak enak ini.
2: Lagi gak enak ya suaranya, dimakan apa tadi malam?
0: Nggak tahu nih Ju, aduh langsung gini. Ya itulah tanda-tanda kalau kita tuh harus bersyukur pada saat lagi sehat itu harus bersyukur ya.
2: Bersyukur.
0: Karena kalau lagi ini walaupun ya serak sih ya kan, itu juga itu juga mengganggu, bukan mengganggu sih, mengurangi
2: estetis. Mengurangi aktivitas.
0: Iya, estetis kita bersiaran ini. Oke, lagunya apa nih, silakan?
2: Kali ini lagu Minang, judulnya Takabe Jogadi Rantau.
0: Takabe?
2: Ya, Takabe.
0: Takabe ya.
2: KKB itu terikat dengan gadis rantau.
0: Oh,
2: artinya KKB Jo gadis rantau.
0: Kirim salam silakan.
2: Salamnya untuk Mas Paijo, Yusri Jel Pratama, Pak Bula, Bu Nur, Hari Jaguana, Bang Wira yang tadi, Bu Atita Mora, Mas Anto, Pak Jiman, kemudian Bang Al, Arman Nasiduan, Mas Di Jender yang tadi, Bang Jack, Bang Paris, Bu Radmi, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Tarijan, Ira Kelumpang, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Nomi Cipa, kemudian Putri Madu, Pak Tusam, Pak Jumari, dan semua-muanya ajalah. Nanti banyak makan waktu nggak terputar lagunya. Terima kasih Mas ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, selamat malam juga untuk Mama Rizky ya di Simpang Limun. Pingin lagunya Talak Tilo ya. Cepat sembuh ya Ki, katanya suaranya biar merdu kembali. Terima kasih ya untuk Mama Rizky. Nanti kita puterin Talak Tilo. Oh.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.

0: Mas, bensin seliter berapa ya?
1: 8.000, Mas.
0: Kalau setengah liter berapa?
1: 4.000.
0: Kalau setetes?
1: Gratis.
0: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.

0: Iya, kembali lagi untuk Anda ya. Untuk Rani di peringan tadi ada judulnya Berjoget ya. Sudah diputerin tadi loh ya. Bang diputernya lagu saya, Bang Bayar Tidur Bang Kami. Su, biar tidur, oh biar tidur. Udah diputar tadinya judulnya Berjoget. Kalau judulnya Berjoget terus penyanyinya ada, nah gampang tuh ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, silakan masuk.
1: Sebentar.
0: Iya, aduh, ini sebentar lagi kita tutup kedai nih, Bang. Langsung aja, Bang, lagunya apa, Bang? Ini halo? Dengan Mas Bambang ya.
1: Loh, iya dong.
0: Iya, oke. Kabar sehat ya?
1: Ya.
0: Kabar sehat.
1: Cuma lagi?
0: Iya, kabarnya sehat, alhamdulillah ya.
1: Lagi rohani jasmani sehat kali, Bu.
0: Yuk. Iya, gaskeun lagunya apa nih? Sile.
1: Lagunya Terang Bulan Terang Sekali Lagi.
0: Terang Bulan ya, siap, yuk.
1: Salamnya.
0: Iya. Yeah.
1: Salamnya pertama kali tadi Komisium ya. Mano Prima Dedi. Terus ada tangga tadi ya. Terus ada itu Wira ya sama.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi yang pertama kali saya apa sih?
0: Tadi oh udah banyak ada
1: Man.
0: Banyak pokoknya.
1: Pagi mana?
0: Iya, pagi Man.
1: Aku tadi apa loh? Tadi itu aku cuma dengar sayu-sayu aja gitu loh.
0: Iya, Terang Bulan apalagi juga lupa aku.
1: Terus inilah ya.
0: Iya.
1: Tangan aja alias tangan alias Paijo ya. Heeh. Itu udah ya, aku udah lama enggak ada RG. Paris alias Bogel.
0: Iya, udah lama.
1: Nah, terus ada ini siapa si Al ya di Kapten Musil lagi.
0: Iya.
1: Terus Ustazan lagi intinya. Terus ada Pak Pancur Batu, ada juga anu Mama Kuntang Limun ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terakhir lagi.
0: Yuk. Ada bateri. Iya. Oke.
1: Okay. Mau bapak taruh kan tidak ada.
0: Iya, siap.
1: Ya kan, jadi kan mesti rapi di sana. Terima kasih lagi.
0: Siap, terima kasih. Yoi. Waalaikumsalam. Ini dia untuk requestannya Mama Rizky di Simpang Limun ya. Tahu dulu. Terakhir ada lagunya Mas Bambang ya, Terang Bulan, lagu lama ya. Untuk menutup akhir acara Sapa Malam. Ya.

Programa Pata Medan Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Dendakar, kesempatan hari ini tuntas sudah kami menemani Anda di sepanjang edisi siaran hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Kiki Koswara yang bertugas mewakili rekan kerja di hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan kami akan kembali menyapa Anda esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah Programa 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Bopat FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Minggu 23 Agustus 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Abang dan kakak di mana saja Anda berada, senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi hari ini ya. Diawali nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara pagi untuk hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Semua bersaudara. Dan kali ini nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ade Putra MPD dengan judul Tiga Hikmah dalam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti kita lanjutkan lagi pukul 6 informasi Sumatera Utara, dan tepat pukul 7 hari ini ada Hari Ini Dalam Sejarah akan Anum hadirkan di sepanjang pagi ini dengan lagu-lagu yang menarik ya, dan lagu-lagu yang enak pastinya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 RRI Medan. Agar sekalian insan telah mendapati. Dan abang dan kakak, sahabat budaya, pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabarnya Ustadz pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin tahirin amma ba'du. Para pendengar sahabat pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Ahad pagi yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita melalui program RRI Medan, yakni Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa lisan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita umat-umat yang sangat dicintai Nabi nantinya di yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang berada di barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya di yaumul akhir. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sebentar lagi kita masuk di tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dengan artinya sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Nabi, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu agenda peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janganlah hanya sebagai seremonial saja, tetapi hendaklah kita mengambil hikmah dari peringatan-peringatan Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelaksanaannya kita disuguhkan dengan kegiatan, ya, mudah-mudahan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ini banyak mendapat hikmah. Salah satunya adalah 3 hikmah, ya, bagi kita sebagai umatnya ketika kita memperingati, memetik hikmah dari peringatan tersebut yang menjadikan iktibar kita, menjadikan kecintaan kita, menjadikan kekuatan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pendengar pagi yang dirahmati, pada pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi adalah kesempatan emas untuk meneguhkan rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengenang hari kelahiran beliau, umat Islam maka hendaklah diingatkan kembali tentang sosok yang menjadi teladan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kecintaan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, ya, tetapi juga dalam tindakan yang nyata atau mengikuti sunnah-sunnah beliau, untuk mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hendaklah kita meneladani akhlak dan perbuatan Nabi. Maka ini adalah salah satu tolak ukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti akhlak dan perbuatan. Maulid juga mengajak umat Islam untuk meneladani akhlak dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hendaknya kita bersabar, kemudian menegakkan kejujuran, kasih sayang sesama manusia dan keadilan bagi pemimpin-pemimpin

0: pemimpin yang amanah ya. Maka hendaklah kita mengikuti akhlak dan teladan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya atau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Selanjutnya yang ketiga, hendaklah kita memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Maka melalui peringatan Maulid, umat Islam diingatkan kembali untuk menggali lebih dalam tentang ajaran Islam dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua warisan berharga yang Rasulullah tinggalkan untuk kita, untuk umatnya, ialah Al-Quran dan Sunnah. Maka sudah sepatutnya dalam peringatan Maulid ini dapat membangkitkan semangat kita untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Aku tinggalkan pada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat dengannya, yakni kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Bay yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka secara keseluruhan ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar seremonial untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ya, menjadikan kualitas dan kuantitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita bermanfaat, solusi untuk masyarakat sesuai dengan aturan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita mengakui sebagai umat Nabi, akan tetapi kita tidak mengemban atau mengamalkan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi dan diajarkan kepada kita. Maka sunnah itu bukan diartikan dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Akan tetapi sunnah ma'udiba ilan Nabi min qawli au fi'li la takrir. Sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik itu dari perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Maka wajib kita sebagai umat Nabi untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Siapa yang tak mau mengikuti sunnah-sunnahku, berarti dia tidak termasuk umatku dan tidak akan berkumpul bersamaku nantinya di yaumul akhir. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita senantiasa ya, salah satunya senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, agar kita termasuk umat-umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di umur akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Tentunya untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618461333. Baik, untuk itu Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, apakah kalau kita memperingati Maulid Nabi, kita membawa makanan untuk kaum muslimin, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan banyak bersalawat? Apakah yang demikian itu adalah salah satu kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan dijawab Ustaz.
0: Ya, baiklah, Bu Aslah yang ada di Pahlu Kurau. Ya, intinya silaturahim. Ya, silaturahim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan kepada kita agar kita senantiasa bersilaturahim ya, Silaturahim adalah salah satu perbuatan amal ibadah yang sangat tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Maulid adalah salah satu kegiatan menguatkan diri kita, ya, mengisi hati kita agar senantiasa mengingat Nabi, melakukan sunnah-sunnahnya. Dengan maulid kita mempres kembali, ya, mempres kembali hati kita supaya kita senantiasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian masalah makanan itu, ya, sedekah. Tidak diwajibkan, tidak mesti harus kita membawa makanan, tapi alangkah baiknya kita berbagi sesama. Apabila ada kelebihan rezeki pada diri kita, hendaklah kita berbagi bersama. Wallahualam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Saya dilahirkan di bulan Masehi tanggal 24 Agustus, bulan Arabnya saya dilahirkan 12 Rabiul Awal, sama dengan kelahiran Nabi Muhammad. Sifat saya orang yang ingin selalu membahagiakan. Bagaimana Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
0: Masya Allah, ya, salah satu, ya, sama dengan Nabi Muhammad SAW tanggal lahirnya. Maka mudah-mudahan, ya, bukan hanya kita berpas di tanggal 12 Rabiul Awal aja sebagai umat Nabi, akan tetapi siapapun dia, ya, selama masih mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian merasa dirinya adalah umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, maka hendaklah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi dan senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Wallahu'alam bishawab.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada yang bertanya, Ustadz, saya ingin berbagi sedikit pengalaman. Di zaman sekarang kita sebagai seseorang banyak sekali melihat dan mengikuti berbagai tokoh di media sosial. Kadang kita hafal kehidupan dan juga perkataan tokohnya, tapi dibandingkan dengan kisah kehidupan Rasulullah, kita jarang mengetahuinya. Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah di hati kita sehingga kecintaan itu tidak hanya diucapkan saat maulid saja? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya, salah satunya cara kita untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sering-seringlah kita membaca Sirah Nabawi. Mungkin di situ banyak sekali, ya, di Sirah Nabawi itu cara Nabi, kemudian akhlak Nabi, bagaimana Nabi selalu bertegur sapa, kemudian bagaimana Nabi ketika menjadi pemimpin yang baik, itu banyak. Karena mungkin kita kurang membaca Sirah Nabawi, ya, sejarah-sejarah Nabi, kemudian bagaimana akhlak-akhlak Nabi, kita masih hanya merasa, ya, merasa sebagai umat Nabi, tapi untuk mencintai Nabi itu belum secara kafah. Maksudnya belum secara keseluruhan. Maka hendaklah kita membaca bagaimana sejarah-sejarah Nabi. Kalau sering kita membaca sejarah-sejarah Nabi, disambung dengan sholawat kepada Nabi, insya Allah kita akan merasa mencintai, sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahualam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp, ya, yang sudah bergabung di Mutiara Pagi kita kali ini. Ada yang bertanya, Ustadz, menurut Ustadz, apa sebenarnya hikmah terbesar dari maulid Nabi yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Ya. Yang pertama, menguatkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum merasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka jarang sekali kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka yang pertama itu kita kuatkan diri kita agar senantiasa kita mencintai, ya, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hendaklah kita meneladani akhlak dan perbuatan Nabi. Sekarang kita lihat banyak lari dan jauh dari ketentuan akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekarang ini kita memikirkan ya mengikuti gaya-gaya sebagian bergaya-gaya kebaratan, gaya-gaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi sekarang ini ya penyakit-penyakit masyarakat ya ini menimpa generasi-generasi Islam. Maka kalau kita tidak mengikuti, tidak menegakkan, tidak menistiqomahkan bagaimana akhlak dan perbuatan Nabi, ya, kita bisa jauh dari ketentuan Islam, kita bisa jauh dari apa yang kita harapkan sebagai umat Islam. Yang selanjutnya, ya senantiasa kita memperdalaman pemahaman terhadap ajaran Islam. Karena Nabi adalah salah satu ya dasar hukum ya seluruh Islam, seluruh agama Islam, seluruh para ulama mazhab itu mengambil dasar hukumnya itu contohnya itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama itu hendaklah kita bagaimana kita mencintai Nabi. Selanjutnya kita terapkan pada diri kita, pada keluarga kita bagaimana meneladani akhlak dan perbuatan Nabi. Sekarang sangat jauh ya, sangat jauh, jauh sekali. Kembali ya kembali ke seperti zaman-zaman Nabi seperti kaum-kaum Sodom yang selanjutnya ini karena jauh dari akhlak Nabi. Yang ketiga adalah memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Wallahualam bissawab.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Pak Ari yang menanyakan, Ustaz, saya termasuk orang yang senang mendengarkan selawat. Hati saya biasanya terasa tenang ketika mendengarkan selawat. Tetapi saya menyadari terkadang setelah selesai berselawat, saya masih mudah marah. Ustaz, apa tanda bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah itu benar-benar sudah masuk ke dalam hati dan juga tercermin pada kita? Silakan dijawab Ustaz.
0: Pak Adi sudah termasuk mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan senangnya bersolawat itu adalah salah satu. Nah, penerapan itu mungkin dia berkala, tidak langsung jadi kita itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Perlu proses, perlu pelan-pelan. Maka keistiqomahan itulah bisa menjadikan kita umat-umat yang dicintai oleh Nabi. Cintanya kita bersolawat, senangnya kita bersolawat kepada baginda Nabi, nah itu sudah salah satu mengikuti, mencintai baginda Nabi ya. Tinggal penerapannya berproses, tidak langsunglah begitu kita bersolawat, langsung kita jauh dari hal-hal buruk ya. Tapi intinya sudah bersolawat itu adalah menunjukkan bahwasanya kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, kita bacakan kembali tentunya untuk pertanyaan dari pendengar kita. Dan kami masih mengajak untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin memberikan pertanyaan ini kepada Ustadz bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811616943, juga melalui line telepon di 061846133. Baik Ustadz, ada pertanyaan kembali yang akan kita bacakan dari Hasan. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mengikuti sebuah kajian di Maulid Nabi waktu itu dan saya merasa tersentuh. Saya berjanji dalam hati ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nasihatnya Ustaz, agar hikmah Maulid itu tidak hanya tersentuh untuk sesaat saja tapi juga berhasil mengamalkannya di sepanjang hidup kita. Silakan dijawab Ustaz.
0: Ya. Baiklah Pak Hasan, ya. Keistiqomahan itu adalah salah satu bentuk kecintaan dan menerapkan cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis Rasulullah ya, yang saya sudah sampaikan di awal tadi, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka bagaimana kita menguatkan diri kita ini agar senantiasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah kita membaca syarah nabawinya, sering-seringlah kita membaca bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmu yang ia berikan kepada kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah maksum ya, orang maksum yang terhindar dari dosa. Kemudian sebagai contoh real ya jadi pedoman kita, maka hendaklah kita senantiasa taat dan tunduk dengan perintah yang ia berikan kepada kita, yang ia bawa untuk menyebarkan dakwahnya kepada umat-umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, untuk itu Ustadz sudah ada pendengar kita yang bergabung di Mutiara pagi kali ini. Untuk itu kita jawab dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan siapa Pak? Iya Pak, suaranya terlalu kecil, boleh didekatkan lagi teleponnya?
2: Ahmad Effendi Rambe di Sekambing.
1: Ahmad?
2: Sudah dengar?
1: Iya dengar, lumayan kedengaran.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Iya silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustaz, kan selawat itu satu macam dan hasilnya kok beda-beda Ustaz. Misalnya kalau kita ada dibaca 80 kali di hari Jumat atau hari Jumat, kita diampuni dosa kita selama 80 tahun. Ada satu lagi, kalau dibaca itu, kita dipastikan dapat apa. Apa beda itu sama selawat itu, Ustaz? Saja Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bisa...
0: Kurang.
1: Kurang terdengar ya Ustadz untuk jawabannya, untuk pertanyaannya. Ya tadi mungkin yang dipertanyakan Ustadz tentang berbagai macam solawat yang bisa dibacakan ya ketika sholat Jumat tadi ya Pak Ahmad kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Silakan dijawab Ustadz.
0: Iya, solawat ini memang banyak ya, ada banyak solawat ya. Intinya tidak ada satu keraguan dalam selawat itu ya, memuja dan memuji Nabi itu banyak, bukan hanya sholat satu selawat saja, tapi ada beberapa selawat ya, ada beberapa selawat. Intinya apapun selawat manapun yang kita baca, mudah-mudahan itu menjadi membuat kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau setiap hari Jumat itu memang ada ya, sebagian masjid itu membacakan selawat. Intinya tidak ada masalah sebenarnya ya. Kalau menurut kita tidak ada masalahnya kita membacakan sholawat. Kemudian yang saya dengar tadi, apakah sholawat itu bisa menghindarkan kita dari azab kubur ya? Jadi bukan hanya bersholawat saja ya. Jadi pemahaman sholawat ini artinya kita tetap melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, kita tetap melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap melaksanakan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, tapi menguatkan itu dengan sholawat. Mudah-mudahan dengan kuatnya kita bersholawat, istiqomahnya kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga memerintahkan para malaikat untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Ustaz, banyak sekarang orang-orang yang meninggalkan yang wajib apalagi yang sunnah. Bahkan seorang imam saja jarang mengerjakan sholat sunnah dan langsung maju menjadi imam. Silakan dijawab Ustaz.
0: Intinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban, yang wajib. Jangan sampai kita selalu mengerjakan yang sunnah, sementara yang wajib kita tinggalkan. Maka ini tidak bisa, ya, tidak bisa menjadi patokan. Sunnah itu adalah menambah ibadah kita, ya. Contohnya misalnya sholat sunnah ba'da, sholat sunnah ba'da maghrib atau sholat sunnah ba'da isya. Ya, sholat sunnah ini kan menutupi misalnya ada kekurangan atau kesalahan sedikit di dalam sholat fardu, maka sholat sunnah ini bisa menutupi atau memperbaiki kesalahan yang ada di kurangnya sempurna di dalam sholat fardu. Jadi sholat wajib dulu kita kerjakan, baru kita tambahkan dengan yang sunnah. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Pak Noh tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita kali ini. Untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan penutup dan juga doa.
0: Para pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, aktsarun nas yadkhulul jannah taqwallah wa husnul qalbi. Nanti yang banyak yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah, kemudian yang baik akhlaknya. Maka para pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah sudah termasuk mentaati Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membawa suatu risalah, membawa suatu dakwah untuk umat-umatnya. Ya, maka senantiasalah kita mentaati perintah Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati wa mu'azzamati was-sab'il matani wal qur'anil 'azim an tabtalana bikulli khairin wa an tatafaddala alayna bikulli khairin innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Adi Putra yang sudah membawakan ceramahnya dalam mutiara pagi kita kali ini hari Minggu 23 Agustus 2026. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, demikian pula mutiara pagi kita untuk kali ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
4: Delapan delapan koma empat MHz Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

kita sebagai makhluk Tuhan, saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah.

Berita Pro4 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut terdapat 4 korporasi atau perusahaan yang sedang dilakukan penyelidikan. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya dugaan keterlibatan 4 korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penyelidikan keempat korporasi tersebut telah dilaporkan pihak kepolisian dalam rapat koordinasi penanganan karhutla. Ia mengungkapkan 4 korporasi yang diduga berkaitan dengan timbulnya karhutla tersebut berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Lebih lanjut, terkait dugaan korporasi lainnya yang diduga menjadi penyebab karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, menurut Prasetyo, bahwa dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla di Kalteng belum disampaikan pihak kepolisian. Meski demikian, ditekankan Mensesnek juga menyebut bahwa pemerintah tidak mentolerir tindakan pembukaan lahan oleh korporasi yang mengakibatkan terjadinya karhutla berskala besar. Bagi korporasi yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, Mensesnek menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas. Itu tadi berita Pro4 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanung Utasuhu, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, sudah pukul 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat nih, saatnya kita ada di informasi Sumatera Utara. Akan Anu hadirkan ya informasi-informasi menarik ya mengenai Sumatera Utara, khususnya di minggu-minggu ini ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga streaming langsung di www.rri.co.id. Informasi pertama yang akan Anda hadirkan ini adalah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak masyarakat dan pelaku usaha turut mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara benar. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan kepembangunan yang tepat sasaran. Bobby Nasution juga menyambut baik pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan berharap hasil pendataan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, dukungan masyarakat dan pelaku usaha dibutuhkan agar pendataan ekonomi nasional tersebut berjalan dengan optimal. Sensus ekonomi 2026 berlangsung serentak sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 melalui partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. BPS juga diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terarah. Nanti akan Anu hadirkan kembali informasi-informasi menarik lainnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kucek kucek sendiri, peres peres sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan informasi selanjutnya ini, Pemprov Sumatera Utara juga siapkan bantuan khusus hingga 50 miliar untuk Kampung Kreatif Sumut Berkah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan bantuan keuangan khusus senilai 5 miliar hingga 50 miliar untuk mendukung program kreatif Kampung Berkah atau Kampung Kreatif Sumut Berkah, dan program ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mendorong pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor. Timur menjelaskan program Kampung Kreatif Sumut Berkah merupakan salah satu upaya Pemprov Sumatera Utara mewujudkan pembangunan yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi dilakukan secara terpadu dan berbasis kawasan. Program tersebut juga menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, khususnya dalam

0: Sumatera Utara tahun anggaran 2027 melalui mekanisme BKK. Itu tadi informasinya ya, nanti akan Anu hadirkan kembali informasi-informasi lainnya. Nah, buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya karena keselamatan itu yang utama ya. Apalagi ini biasanya jam-jam segini nih pada bepergian pergi ke si FD ya, mau si FD-an, ada yang mau olahraga, ada yang mencari sarapan ya. Dan yang sedang menikmati sarapannya, selamat menikmati sarapannya ya, karena Anu hadir kan lagu-lagu yang enak pastinya dengan informasi yang menarik. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, okay, check the sound. Come from Karo Highland North Sumatra. Paul and B3 Voice is in the house.

Siapa sangka, alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Salendang nih. Enak ya lagunya ya, Mariam Tomong. Ini lagu yang sudah lama sekali ya, dan baru Hanum dapat nih. Nanti akan tetap Hanum hadirkan juga nih lagu-lagu seperti ini ya. Informasi selanjutnya nih ada dari Medan ya. Wali Kota Medan Riko Waas mendukung penuh pemutaran film nasional berjudul Jamin Setia Selamanya ya. Ini film yang mengangkat perjalanan hidup sosok pahlawan nasional Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamin Ginting ya, yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada tanggal 1 Oktober 2026. Riko menilai karya sinematik ini dapat menjadi tontonan yang monumental sebab tidak hanya mengenalkan sosok pahlawan nasional namun juga memberikan refleksi mendalam secara pribadi bagi Riko Waas.

0: Sebelumnya, Riahna Jamin Ginting menyampaikan mengenai rencana penayangan film Letnan TNI Purnawirawan Jamin Ginting ini di bioskop ya. Selain membahas pemutaran film, Riahna ini juga menyampaikan rencana penambalan warga kepada Wali Kota Medan Riko Waas beserta istri pada Oktober 2026 mendatang. Dalam prosesi tersebut, Riko akan ditabalkan bermarga Ginting Suka, sedangkan Airin Riko Waas ditabalkan menjadi marga Sembiring Pelawi. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlupan natawu. Takasdo di wotohamu, rorohami di sor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah mau menjelang pukul 7 ya. Untuk informasi Sumatera Utara sudah selesai kita hadirkan. Akan ada hari ini dalam sejarah tepat pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi kontribusi Universitas Sumatera Utara dalam memajukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan di Sumatera Utara. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan sumber daya manusia, riset unggulan daerah, pemberdayaan masyarakat hingga sinergi kebijakan bersama pemerintah. Hal ini disampaikan Surya pada sidang terbuka Dies Natalis ke-74 USU yang digelar di Auditorium USU Jalan Dr. Mansur Medan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat MWA USU yang juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Usaha Mikro, Menteri Usaha Mikro dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman, Forkopimda dari Sumatera Utara, anggota DPR RI, Guru Besar, Rektor Perguruan Tinggi, sejumlah kepala daerah, kabupaten, serta civitas akademika USU.